masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.4.

Yes, teman Pro 2. Ya, yeah, Winem bakal kasih tahu info lalu lintas di Kota Bandung. Udah ada kemacetan belum? Nampaknya sih masih lowong-lowong aja ya, karena juga di Google Maps itu masih hijau semua ya. Jalan di Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, terus juga Jalan Supratman ramai lancar dari kedua arah. Ada sedikit kepadatan di Jalan BKR, teman Pro 2, terus juga ada sedikit kepadatan juga ini di daerah Jalan Astana Anyar ya. Terus juga pasti ramai lancar dari kedua arah, so buat kamu hati-hati di jalan guys.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pengen banget nonton konser siapa?
4: Konsernya gue pengen Silon Seven, tapi tahun ini gue gak kebagian.
5: Bruno Mars.
3: Dapat gak tiketnya?
5: Enggak. Karena emang gak nge-war. Beak duitnya di Silon Seven.

0: Aduh, malas banget belajar nih. Ih, gak semangat.
1: Kamu kenapa sih, Lan? Kok gak semangat kayak gitu?
0: Ini, Win, aku tuh takut telat ke sekolah. Jadi aku buru-buru dan gak mandi pagi. Tapi eh, jangan bilang-bilang ya kalau aku gak mandi pagi.
1: Ih, kamu jorok deh, pantesan bau.
0: Aku mau sewot gitu sih, mau ketawa.
1: Nah, ini nih penyebabnya kamu gak semangat karena gak mandi. Tahu gak? Jadi, mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga, usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
0: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
1: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.

Yes, 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Siapa yang suka banget sama deskrip teman Pro 2? Karena bakal menyapa kamu-kamu ya yang ada di Indonesia di tanggal 3 April 2027. Yes, band pop rock The Script ini bakal menyapa penggemar Indonesia lewat konser di GBK Jakarta pada 3 April 2027, di mana band pop rock legend asal Irlandia ini menjanjikan Indonesia dari rangkaian tur dunia yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027 ya. So, The Script juga gak hanya membawakan lagu ikonik dan hits mereka, Hall of Fame, tapi juga memperkenalkan single terbarunya Man in the Area yang juga menghadirkan bintang tamu spesial yang juga masih dirahasiakan. Dan konser ini bakal menghadirkan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik Indonesia, guys. Jadi selain desain visual, tata suara berkelas dunia juga khusus untuk arena indoor terbesar di Indonesia. Jadi lagu Man in the Arena ini juga merupakan single utama The Script yang dirilis 14 Agustus 2026 ya. Sang vokalis utama The Script, Danny, ini lewat laman Facebook resmi band tersebut mengungkapkan bahwa lirik lagu single anyar mereka terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat. Lagu ini membawa pesan bahwa penghormatan sejati layak diberikan kepada mereka yang berani masuk dalam arena dan berjuang, bukan kepada para pengkritik yang hanya berdiri di pinggir arena. Harganya berapa sih, Kak Winda? Jadi harga pre-sale ini dibanderol mulai dari Rp650.000. Ini mulai dibuka di hari Jumat 21 Agustus 2026 pukul 10 yang dilanjutkan dengan penjualan umum di hari Sabtu 22 Agustus 2026 dengan waktu yang sama. Jadi kamu ya siap-siap aja nge-war tiketnya karena ini bakal seru banget, guys.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Selamat pagi teman Bro 2. Yes, pagi hari ini kita ngobrol seru teman Bro 2. Yang pastinya di jam 9 pagi ini ya. Semangat banget hari Minggu pagi. Aku sudah kedatangan tamu ya. Ini teh dari mana? Kita akan kenalan dulu. Kita akan sapa dulu Fajar.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat, selamat pagi. Kamu Minggu pagi, pagi-pagi bener kesini pagi ya. Oke, tapi lagi nggak ada kegiatan kah? Atau sebenarnya lagi ada kegiatan nih pagi hari ini?
1: Sebenarnya tadi aku sebelum kesini itu ngurusin dulu acara panitia 17-an biasa lah ya.
0: Bener-bener karena besok kita mau 17-an ya nggak sih?
1: Jadi memang rangkaiannya sebenarnya dari kemarin acara. Nya kalau di wilayah aku tuh sampai besok.
0: Wais.
1: Nah tadi ada jalan sehat dulu, jadi pagi-pagi kesana dulu. Terus sekarang tadi izin dulu sebentar buat kita
0: melipir dulu ke sini berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Ngobrol-ngobrol bareng teman Prodo aja dulu.
0: Nah, benar banget. Jadi pas banget momennya di mana kan besok itu adalah 17 Agustus, which is adalah 81 Indonesia Merdeka gitu.
1: Betul.
0: Ya. Enggak kerasa ya negara kita udah 81 tahun ya.
1: Sudah luar biasa
0: sudah,
1: ya perjuangan
0: nenek-nenek
1: ya.
0: Berarti ya perjuangan sudah luar biasa. Dan juga sekarang di tahun 2026 ini yang mana didominasi sama Gen Z yang memang aktif terus juga
1: betul.
0: Kreatif ya gak sih?
1: Iya benar banget.
0: Nah yang pastinya nih sama Fajar kita bakal bahas mengenai budaya. Benar gak sih? Yang
1: betul.
0: Pastinya nih pas banget di momennya di 17 Agustus itu kan menjadi ciri khas dan budaya kita juga gak sih?
1: Iya bener banget.
0: Merayakan momen kemerdekaan, terus juga dengan ada acara lomba-lomba, terus memperingati kemerdekaan dengan mengenang pahlawan dan lain-lain. Itu kan salah satu ciri khas budaya Indonesia.
1: Betul.
0: Juga gitu ya.
1: Iya.
0: Dan sekarang sebenarnya si budaya Indonesia ini sudah ditinggalkan atau enggak sih sama si Gen Z ini? Mungkin di momen kemerdekaan mah enggak kali ya.
1: Harusnya
0: tidak ya. Kalau dari Fajar sendiri kan, apalagi kamu sebagai panitia ya, di dalam
1: betul.
0: Momen spesial besok 17 Agustus, Gen Z ini antusiasmenya ini kayak gimana nih?
1: Kalau menurut aku karena kebetulan di wilayah aku itu, mungkin aku POV dari wilayah aku dulu gitu ya. POV dari wilayah aku tuh memang mengusung tema Nusantara gitu ya. Jadi memang secara konsep keseluruhan itu memang pasti ada budaya-budaya. Karena kan sebenarnya budaya ini tuh bukan hanya sebuah benda ataupun sebuah barang ya, dalam bentuk barang. Tapi ini tuh adalah sesuatu yang memang harus kita lestarikan. Dan memang sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin yang zaman dulu tuh memang sangat-sangat melekat gitu ya kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia terkhusus lagi gitu ya. Tapi karena sekarang mungkin eranya sudah sangat Gen Z, terus juga mungkin generasinya sudah fresh gitu ya, maksudnya kayak udah mulai baru-baru lagi generasi mudanya, dan mereka tuh memang terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar gitu. Budaya-budaya yang memang sebenarnya sangat banyak gitu, budaya di bangsa kita sendiri, di negara Indonesia ini sangat banyak. Tapi terkadang mereka lupa untuk melestarikan hal itu hingga akhirnya ya mereka sukanya itu malah budaya dari luar, karena mungkin entah modern, karena kekinian dengan Gen Z. Padahal menurutku budaya itu yang sudah ada dari dulu tuh memang harus terus dilestarikan sampai dengan sekarang gitu. Karena dan itu pun masih bisa untuk di apa ya, untuk bisa kita gunakan gitu sih budaya itu tuh. Karena kan budaya itu gak hanya tadi, gak hanya benda ataupun barang, tapi gimana cara kita untuk berbicara, bagaimana cara kita untuk bersikap, bagaimana cara kita mungkin untuk berpakaian, bagaimana cara kita tuh bisa mengenalkan budaya-budaya yang ada di bangsa kita ini yang luar biasa banyak banget gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin pasti berbeda-beda. Dan itu tuh adalah sesuatu yang menurut aku luar biasa. Berarti Indonesia tuh kaya banget akan budayanya gitu. Dan ya memang itu harus dilestarikan. Dan kalau berbicara soal Gen Z sekarang itu sudah lupa atau enggak, menurut aku memang kalau lupa secara keseluruhan tidak ya kak gitu. Tapi masih perlu untuk terus kita tingkatkan, karena mereka sekarang tuh udah mulai kemasuki oleh budaya-budaya dari luar.
0: Bener,
1: gitu ya. Udah mulai kayak lebih membranding budaya asing daripada budaya dari bangsanya sendiri.
0: Yes, bener banget. Yang tadi Fajar bilang gitu ya, budaya asing itu udah masuk ke Indonesia, ini bener banget. Contohnya aja banyak banget konser-konser yang datang ke Indonesia.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Which is itu misalnya kayak dari luar negeri, dari Korea dan lain-lain. Pokoknya ya itu tuh kayak datang dan berbondong-bondong gitu ya. Anak-anak muda sekarang tuh kayak nge-war tiket.
1: Betul.
0: Dan diutamakan untuk gue harus nonton gitu.
1: Iya.
0: Sebenarnya itu ya sah-sah aja sih ya,
1: gak
0: hak asasi
1: banget.
0: Gak apa-apa banget. Cuman kalau misalkan terlalu fanatik, betul, mendalam, itu yang harus dipertanyakan, betul. Bener gak sih?
1: Sampai kayak lupa banget, terus juga gak bisa, gak tahu, bahkan gak tahu
0: misalnya,
1: gitu ya,
0: misalnya
1: budaya kita sendiri.
0: Dengerin lagu-lagunya, lagu-lagu Korea, sebenarnya lagu-lagu daerahnya gak bisa, lupa ya, gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul banget, betul banget.
0: Atau bahkan mungkin style
1: daerah
0: juga,
1: tinggal kita sendiri aja kayak, hah? Lagu daerah tinggal kita apa ya gitu.
0: Aduh, Manuk Dadali itu gimana ya,
1: bener,
0: gitu. Nyanyinya gitu ya.
1: Bener banget, bener banget.
0: Kayaknya aku lebih hafal lagunya si Blackpink deh.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Bener gak sih? Nah, terus juga dari mulai style juga berarti ya.
1: Betul.
0: Nah, menurut kamu nih supaya mungkin balance ya antara kita tidak pernah lupa sama budaya kita gitu ya, tempat kita berpijak gitu ya, daerah asal kita, dengan balance-nya ya itu kita gak ketinggalan zaman juga gitu.
1: Betul.
0: Ya, dengan kita tahu K-pop dan lain halnya, itu harus gimana tuh?
1: Menurut aku sih, mungkin aku ngambil POV, jadi kan waktu itu aku pernah ikut pertukaran juga di bidang seni dan budaya keluar gitu ya. Nah, ketika aku memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia yang begitu banyak, entah itu dari pakaian, busana, entah itu rumah adat, entah itu juga mungkin tari ataupun kesenian, atau bahkan juga musik gitu ya. Nah, ketika aku presentasikan dan kenalkan ke mereka gitu ya, secara lisan dan juga visual, aku lihatkan mereka tuh benar-benar tertarik, dan mereka tuh benar-benar kayak mengapresiasi budaya yang ada di Indonesia. Itu artinya orang luar saja, maksudnya mereka tertarik dan mau gitu untuk
0: belajar
1: budaya yang ada di Indonesia, terkhusus juga ya yang begitu banyak gitu ya, yang budaya-budaya di Indonesia. Nah, mereka aja tertarik, masa kita aja yang lahir dari bangsa kita Indonesia sendiri gitu lupa, malah lebih mengedepankan dan membranding budaya asing yang mungkin menurut mereka tuh, karena di kalangan Gen Z ya, udah lebih kayak keren, udah lebih sesuai dengan era zaman sekarang gitu ya. Makanya kadang aku juga miris ketika ngelihat anak-anak ataupun kayak orang-orang di sekitar kita gitu, ketika ditanya budaya yang ada di Indonesia itu apa saja gitu ya, mereka kebanyakan tuh kayak bingung jawabnya kayak gimana, padahal kan simpel ya, kayak oh budaya tuh bisa loh mungkin dari cara kita berpakaian, misalkan kayak ketika ada event-event, kenapa tidak kita tuh menggunakan busana yang ada aksen kain-kainnya batik, gitu kan?
0: Eh, pernah loh ada event atau mungkin ada hashtag di mana berkain, benar gak sih?
1: Betul, betul,
0: ya,
1: betul
0: sih? Jadi
1: apalagi
0: ada satu
1: identik
0: hari
1: banget kalau sama 17-an.
0: Benar, apalagi ada satu hari di mana momen semua anak-anak muda tuh berkain, alias berkain itu ya pakai apa, kayak batik yang ada di badan kita gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul banget. Nah, itu tuh salah satu, menurut aku salah satu untuk gimana cara kita tuh melestarikan budaya yang
0: bener.
1: Ada di Indonesia.
0: Melestarikan gitu. Dengan cara kekinian
1: betul,
0: gitu ya.
1: Selain juga untuk melestarikan, ya kita juga jadi lebih mengenalkan. Ya salah satunya contoh kecilnya kayak batik gitu ya. Batik tuh kan banyak ya, ada batik Sunda, ada batik Cirebon, ada batik Jawa gitu ya. Nah itu tuh pasti mereka tuh memiliki motif dan ciri khasnya masing-masing. Begitu banyak gitu. Dari satu batik aja tuh, berarti batik doang tuh udah banyak motifnya gitu. Nah, kenapa kita tuh tidak tertarik untuk kayak melestarikan hal-hal itu sekecil batik pun gitu ya, untuk bisa mungkin entah dipakai di pakaian kita gitu. Aku tipe orang yang seneng banget untuk pakai aksen-aksen kain gitu, Kak. Aksen kain batik, karena menurut aku itu tuh adalah sesuatu yang membuat kayak busana dari kita tuh jadi jauh lebih elegan, jauh lebih keren gitu ya. Apalagi di kalangan Gen Z gitu, karena kan sekarang kayak Gen Z lebih sukanya pakai outfit-outfit yang mungkin culture kayak
0: tabrak-tabrak
1: gitu ya. Tabrak gitu ya. Padahal mungkin kalau di beberapa event untuk bisa outfit kita tuh lebih dimodifikasi dengan ada aksen budaya atau ada aksen Indonesianya, itu jauh lebih keren sih menurut aku.
0: Benar. Nah, kalau menurut Fajar sendiri sebagai anak muda, perlu nggak sih kita gitu ya ikutan andil atau misalkan event-event yang berkaitan dengan budaya? Misalkan kayak kita ikut sosialisasi yang berkaitan dengan budaya, kita ke daerah satu tempat yang berkaitan budaya. Sebenarnya which is untuk mempelestarikan juga nih.
1: Betul. Perlu aku perlu banget dan penting banget sih. Karena dari situ ya minimal menurut aku cara kita untuk melestarikan budaya itu tuh enggak hanya untuk kayak kita tuh tahu doang gitu. Yang pertama menurut aku kita tuh harus suka dan harus tahu dulu nih budaya yang ada di kita tuh apa. Terus kalau misalkan kita udah tahu pasti kayak sedikit-sedikit juga jadi suka gitu. Terus yang kedua, kita juga harus melestarikan budaya itu gitu. Melestarikan dalam artian ya kita jangan sampai lupa, harapannya juga bisa kayak apa ya, kita tuh punya ilmu lah tentang budaya yang ada di Indonesia ini, ya sekecil kayak dari lagu-lagu yang ada di Indonesia, atau misalkan rumah adat, atau misalkan pakaian, atau bahkan mungkin tari-tarian yang mungkin sekarang sudah sangat terkenal gitu ya di media sosial, kayak banyak tarian-tarian daerah gitu. Nah itu kan salah satu cara kita untuk melestarikan budaya itu. Dan yang ketiga, menurut aku tuh kita harus mengenalkan budaya itu sendiri gitu. Jangan sampai budaya itu tuh hanya kita doang nih yang tahu gitu. Kita juga harus mewariskan budaya itu tuh kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada mereka-mereka yang nantinya mungkin akan meneruskan generasi kita, supaya mereka juga tidak tertinggal informasi akan budaya yang ada di bangsa kita sendiri. Dan kalau misalkan bilang perlu, itu perlu banget sih untuk ikut event, apalagi event yang berkaitan dengan budaya. Kayak contohnya kemarin aku lihat kan Pak Bapak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi bikin event yang kirap budaya itu. Itu
0: betul.
1: Kan banyak banget ya gitu budaya-budaya yang ditampilkan gitu, terkhusus juga budaya Sunda. Ada dari tariannya, ada dari yang mobil-mobil dihias dengan banyak sekali bunga-bunga, dengan aksen-aksen yang Sundanis banget gitu ya. Terus juga ada banyak alat-alat permainan tradisional, ada juga alat musik tradisional dengan musik-musik diiringi yang tradisional. Itu juga salah satu wadah menurut aku untuk bagaimana kita itu bisa tahu budaya yang ada di bangsa kita sendiri. Contohnya sekecilnya ya bangsa kita ya di Sunda dulu deh, tahu gitu ya tarian Sunda tuh apa, terus juga seperti apa, musiknya kayak gimana, alat musiknya seperti apa, terus juga apa saja gitu ya kesenian-kesenian atau budaya yang ada di Sunda kita ini. Dan itu menurut aku penting banget untuk kita tuh berpartisipasi, untuk ikut libat, karena dengan cara kita berpartisipasi walaupun hanya ngelihat gitu ya, atau misalkan kayak ketika datang ke eventnya terus kayak kita bikin story gitu ya, orang-orang tuh jadi tahu juga, oh ternyata ada ya adalah event budaya ya, gitu yang kayak seru banget, ada tariannya, didekor dengan hiasan-hiasan Sunda gitu kan. Itu kan salah satu menurut aku cara kita untuk berpartisipasi dan melestarikan budaya yang ada di bangsa kita sendiri.
0: Benar, sebenarnya caranya tuh ya bisa banget dikemas secara modern.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, betul
0: ya.
1: Banget.
0: Enggak, jangan terpikir bahwa aduh budaya banget, jadul banget gitu, aduh batik jadul banget. Enggak kok, bisa dikemas secara modern gitu.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi sekarang tuh identik kayak lebih kayak estetik gitu gak
1: Iya,
0: bener. Berkain tuh kan estetik banget.
1: Betul,
0: gitu
1: betul,
0: loh
1: betul.
0: Lagu-lagu ya, bahkan kayak musisi Sunda aja kayak Yura Yunita itu dikemas secara estetik dia kan.
1: Iya. Dan menurut aku sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh benar-benar kreatif dan pintar-pintar, banyak banget lah idenya gitu ya. Apalagi soal untuk memilih outfit gitu. Nah ketika misalkan kita sudah punya ide itu, sudah pintar untuk nge-mix and match, itu kalau misalkan dikasih unsur dan aksen-aksen yang ada budaya-budayanya itu akan lebih keren sih menurut aku.
0: Benar. Ih, luar biasa banget teman Pro 2 ya. Kita nanti balik lagi ya. Mungkin
1: boleh.
0: Kita satu lagu dulu kali ya teman Pro 2 ya. Sambil juga ngecil pagi-pagi lah ya. Pagi-pagi enaknya ngapain nih? Biasanya nih teman Pro 2 ya. Aku mau puterin dulu lagunya dari Yura Yunita, Bandung, spesial buat kamu guys.

0: Yes, Bandung, Yura Unit Taning Nangning. Oke, okay. Fajar, yes, balik lagi sama Fajar ya teman Bro 2 di pagi hari ini. Yang mana udah nemenin Duna pagi-pagi ini, Fajar, ih luar biasa banget ya. Nih, kamu kan tadi cerita ke aku juga ada event ya, 17-an ya. Apa aja sih kesibukannya sekarang, akan ada ngapain aja nih?
1: Selain aku 17-an sih, aku juga di wilayah itu bikin ini ya, ada komunitas teater, ada komunitas kabaret.
0: Oke, kabaret.
1: Betul, betul banget, ada komunitas kabaret. Dan memang itu tuh menurut aku salah satu wadah untuk kemudian bagaimana anak-anak yang ada di wilayah aku tuh, mereka tuh mau untuk apa istilahnya, memperlihatkan bakat, minat mereka, terkhusus juga dalam bidang seni pertunjukan. Karena memang dalam setiap kita bikin sesuatu cerita ataupun misalkan sesuatu yang akan dipertunjukkan, memang kita tuh selalu mengusung ada unsur-unsur dimasukkan kayak budayanya, terus juga Sunda-Sundanya juga dimasukin. Karena itu tuh menurut aku salah satu untuk cara kita tuh mengenalkan, karena kan apalagi komunitas yang ada di wilayah aku, komunitas kabaret tuh memang dari wilayah banget ya gitu. Jadi diisinya tuh sama anak-anak yang emang ada di wilayah gitu. Bukan anak-anak yang biasanya kan kalau komunitas kabar itu adanya di ekstrakurikuler sekolah. Yang notabene ya mungkin jangkauannya ya udah anak-anak sekolah aja. Tapi kalau di wilayah aku tuh, itu tuh semua kalangan anak-anak tuh ada gitu. Mulai dari kayak orang dewasanya, terus juga remajanya, bahkan orang tua pun ikut terlibat juga dalam komunitas kabaret ini gitu. Dan itu sudah ada dari dulu, udah ada dari lama juga sih komunitas kabaret ini, dan sampai sekarang tuh masih aktif untuk kayak beberapa dari teman-teman juga belajar untuk bikin cerita, untuk bikin apa ya, sesuatu yang memang untuk dipertunjukkan kepada orang-orang gitu. Nah, salah satu nya adalah kayak kita pernah ikutan kayak unjuk kabisa gitu, dan kita juara juga di situ, juara satu, karena memang di sana kita mengusung banget tema Sunda, dan salah satunya juga tadi masukin lagunya Yura Yunita
0: si Bandung ini
1: yang Bandung itu tadi gitu. Jadi itu menurut aku salah satu apa ya, kalau dikaitkan dengan tema kita berbicara tentang budaya ini, memang ya aku juga aktif di komunitas yang notabene juga untuk kemudian melestarikan budaya-budaya yang ada di Sunda khususnya gitu kan.
0: Yes, yes teman Pro 2. Berarti kayak kita perlu banget ya untuk kayak ikutan berbagai macam komunitas gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi ini berkaitan dengan budaya, nambah link juga, nambah teman juga. Sekarang ikutan komunitas nih banyak anak-anak mudanya kok, di Bandung sendiri juga banyak ya macamnya ya gitu loh. Oke deh. Terakhir nih, mungkin pesan atau harapan kamu ya sebagai perwakilan dari Gen Z juga, anak muda ya, untuk kita bisa melestarikan budaya dari kita ya, sebagai misalnya kalau aku kan orang Sunda asli gitu kan, kamu juga berarti sama.
1: Mohon.
0: Oh, sama ya. Mohon. Harus kayak gimana nih supaya kalau misalnya kita berbicara dengan Bandung, Bandung banget lah ya, anak muda yang Bandung banget gitu loh.
1: Kalau menurut aku sih untuk Gen Z yang sekarang, aku berharap apalagi ngobrolin soal budaya. Karena memang budaya ini bukan sesuatu yang menjadi tren. Karena kan kalau tren tuh 3 hari, sebulan, atau setahun udah hilang gitu ya.
0: Bahas aja, blas aja gak ada.
1: Betul, aja ya. Jadi akan ada tren baru gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan budaya ini emang udah ada nih gitu.
0: Dari leluhur nenek moyang
1: dari dulu juga tuh udah ada budaya. Dan itu gak bisa dihapus.
0: Gak bisa.
1: Gitu ya. Harus kita lestarikan dan harus kita kenalkan untuk bisa juga kita dimanfaatkan gitu si budaya ini tuh. Karena menurut aku penting untuk generasi sekarang itu memahami untuk kemudian bagaimana budaya yang ada di Indonesia ini tuh terus berkembang, terus dilestarikan, dan terus bertahan. Sehingga orang-orang asing ataupun orang-orang luar juga tertarik akan budaya yang ada di Indonesia.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener banget.
1: Karena banyak banget budaya, entah itu dari budaya seni pertunjukan, entah itu tadi kayak pakaian, rumah adat, terus juga budaya mungkin yang sering dilaksanakan di berbagai wilayah gitu ya. Itu kan dari Sabang sampai Merauke pasti beragam banget, dan itu banyak banget gitu. Dan menurut aku ya, kita Gen Z seminimalnya tahu dulu deh kalau misalkan tidak tahu se-Indonesia, karena sangat banyak gitu ya, minimal budaya yang ada di lingkup wilayah kita deh. Kayak contohnya mungkin karena kita di Bandung gitu ya, kayak budaya Sunda deh gitu loh, kita tahu dulu gitu dari tariannya ada apa aja tarian Sunda, terus juga kayak pakaiannya seperti apa, terus juga musiknya bagaimana gitu ya. Dan itu juga harus kita ketahui, karena menurut aku itu penting sih untuk bisa kita tahu, nantinya juga bisa kita wariskan dan kenalkan juga kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita yang akan meneruskan generasi ke depan gitu ya, untuk masa depan. Dan aku juga berharap ya kita Gen Z boleh banget untuk bisa apa ya, untuk suka terhadap budaya dari luar, untuk mau juga suka terhadap budaya-budaya asing yang mungkin sangat Gen Z dan melekat banget dengan kita ya. Tapi jangan lupakan juga budaya yang ada di bangsa kita sendiri, karena menurut aku budaya yang ada di bangsa kita sendiri itu akan bisa lebih dekat dengan Gen Z ketika kita mau dan ketika kita tahu, terus juga ketika kita mau untuk melestarikan itu, dan ketika kita mau untuk mengenalkan budaya itu kepada orang-orang, sehingga orang-orang juga tertarik dan kita juga akhirnya paham betul dan bisa mengaplikasikan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi budaya itu kan bukan hanya berbentuk benda atau barang, tapi untuk bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita untuk berbicara, mungkin bisa dilestarikan nih bahasa-bahasa yang ada di wilayah kita. Kayak kita sering aja, karena di Sunda gitu ya, kayak ngomongnya sesekali pakai bahasa Sunda deh gitu ya, supaya lebih
0: campur ya, mix ya gitu, iya, kan, supaya bener, lebih kayak mengidentitaskan bahwa orang si etam orang Sunda gitu.
1: Betul, betul banget. Jadi udah ketahuan sama orang-orang dan tahu gitu. Jadi
0: sebenarnya kalau orang Sunda dari logat juga kayak udah Sunda banget ya sih.
1: Udah kelihatan gitu kan, banget sih.
0: Dengan cara kita ngobrol bahasa Indonesia tapi pakai atuh gitu kan, atau
1: iya, bener.
0: Ini mah pakai mah gitu ya, itu udah Sunda banget gitu ya.
1: Iya, ari kamu.
0: Ai kamu.
1: Itu kan udah Sunda banget ya, udah kelihatan Sudah, gitu.
0: Nah, atulah, mungkin gitu ya.
1: Sundanis-sundanisnya ya kita masukkanlah ke dalam Gen Z sekarang gitu, supaya mereka juga tidak tertinggal informasi. Dan aku juga berharap budaya ini tidak berhenti hanya pada diri kita, tapi kita juga harus kenalkan kepada masyarakat sekitar, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita yang akan meneruskan generasi untuk Indonesia ke depan.
0: Okay, deh, thank you so much ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun buat Fajar yang memang sudah pagi hari ini luar biasa ke RRI Bandung, guys, gitu kan. Sampai nanti kesibukannya lainnya mau ada event lanjut lagi ya, momen lagi, lanjut lagi. Terima kasih banyak. Pastinya semoga pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita tidak melupakan budaya yang ada di dalam diri kita gitu ya. Betul. Sebagai cewek-cewek Bandung mah gitu, kodung-kodung Bandung banget, guys ya. Oke, deh, thank you, terima kasih banyak.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Waduh, udah waktunya Winda Dita pamit ya dari Swada. Abis ini bakal ada Rangga Diansyah yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Thank you banget buat kamu yang ada stay tune di pagi hari ini. Siapa tuh yang batuk? Oke deh, Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2. Info Pro 2 barengan sama Rangga Diansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, dua pemain timnas Indonesia, Ole Rumeni dan Justin Hubner, tampil sebagai starter saat Fortuna Sittard mengalahkan Cambuur 3-1 pada pekan kedua Eredivisie 2026-2027 di Fortuna Sittard Stadium di hari Minggu ini. Kemenangan tersebut menjaga catatan tak terkalahkan Fortuna Sittard di awal musim dan membawa mereka ke posisi 2 klasemen sementara dengan 4 poin. Mereka hanya kalah dari AZ Alkmaar yang meraih 6 poin dari 2 pertandingan, demikian dilansir dari laman resmi Eredivisie.
0: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya teman Pro 2, musisi legendaris Roma Irama kembali mengguncang panggung Malaysia di ajang musik latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia di hari Sabtu kemarin setelah sekitar 20 tahun absen tampil di negeri jiran. Roma yang tampil bersama grup Soneta sukses membuat generasi muda Malaysia maupun warga negara Indonesia yang hadir di festival musik tersebut ikut bergoyang. Sejumlah lagu dibawakan sang raja dangdut seperti Euphoria, Judi, Keramat hingga Kata Pujangga.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggagas pembuatan serial sinematik yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI bertajuk Rimba Raya yang menyoroti berubahnya hubungan antara manusia dengan alam. Pria yang lekat dengan karakter Dul dari serial televisi jadul berjudul Sidul Anak Betawi ini mengatakan bahwa gagasan awal dari cerita Rimba Raya berasal dari adanya perubahan cara generasi baru berinteraksi dengan dunia dan semakin jauhnya pengalaman langsung dengan alam. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi dunia, karakter dan perjalanan cerita dari karakter Rimba dan Raya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Welcome to Santai Siang Pro 2 Bandung. Siang hari ini ada Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Tapi ya biasa itu mah omongan doang lah ya, kalah dalam segala hal.
1: Dia mah lebih ini, aku mah apa lah.
0: Tapi gak boleh kayak gitu, gak boleh minder-minder kayak gitu ya. Karena memang sejatinya kekurangan kita itu kelebihan. Kelebihan kita kekurangan. Gak boleh kita bercanda. Kita harus semangat teman Pro 2 yang lagi ikutan lomba. Semangat lombanya, selamat lombanya. Yuk, bisa. Bismillah, juara 3. Dah atau jadi juara 1 mah susah ya. Teman Pro 2 jadi juara 3 juga udah alhamdulillah gue mah ya. Tapi by the way teman Pro 2 nih, siang hari ini Rangga bakalan kasih spesial buat kamu. Request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Request 1 gratis 1. Di spesial menuju 17 Agustus buy 1 get 1 request 1 get what get 2. Bisa langsung kamu requestin aja ke WhatsApp yang Pro 2 Bandung atau ke Instagram kita di @pro2bdg. Rangga udah bikin question box-nya by the way. Terus kamu gampang banget tinggal ini juga teman Pro 2 tinggal WhatsApp aja, mau sambil telepon boleh, yang di jalan ambil beres belanja ya, dari Gasibu, dari Tiga Lega, dari Pasar Minggu gitu. Langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Di siang hari ini teman Pro 2, siang hari ini kita sudah mulai request juga, udah dibuka nih. Siang hari ini kita udah ketemu barengan sama Afif. Assalamualaikum Kak, salam kenal, mau dengerin lagunya Ed Sheeran and Martin Garrix yang Repeated 2026. Keren, lagu barunya mereka ya. Duet, enak banget jujur. Dari Afif Mukminin di Sumenep, Madura, yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Piye kabare Mas Afif? Madura gimana bahasanya? Aduh, saya belum belajar bahasa Madura nih. Nanti saya belajar bahasa Madura ya. Yang pasti saya suka banget sama soto, sate, dan yang paling saya ingat tuh soal Madura tuh adalah Madura tuh selalu ciri khas dengan bajunya berwarna merah dan juga hitam. Luar biasa. Oi. Oke deh teman Pro 2, buat kamu kita bakal mulai requestnya hari ini di Request Universe Santai Siang barengan sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 12 siang nanti untuk requestnya. Tapi Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang kok. Jadi don't go anywhere. Stay tuned only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung. Wah, siang hari ini alhamdulillah panas teman Pro 2. Saya sebenarnya pagi hari ini udah niat ya untuk olahraga, jujur. Dari malam saya akan bangun jam 6 saya akan melanjutkan kehidupan saya untuk berolahraga. Alhamdulillah teman Pro 2. Jam 9 masih di rumah. Setengah 9 lah masih di rumah tuh. Ya ampun. Maksud aku tuh gini loh, ini siapa sih mencipta niat di nanti-nanti itu? Siapa awal mula orang menanti-nanti? Siapa yang akhirnya ada kayak kebiasaan menanti-nanti itu dari siapa? Siapa budaya siapa sebenarnya? Gue tuh jadinya saya olahraga di rumah beres-beres aja ya, beres-beres baju dan lain-lain. Padahal saya niatnya hari ini mau thrifting. Udah lama gak thrifting kayak. Tapi percaya gak, gue tuh sempat ada di momen sampai kayak apa ya maksudnya, kayak kalau sebulan gak thrifting tuh gue kayak gatel gitu. Gue pengen thrifting. Adalah di tahun lalu kali ya, pas lagi doyan-doyannya banget, kayak kalau sebulan belum ngeliat thrifting tuh kayak gak ada yang kurang nih dari hidup saya.

Kalau gue mah gak dianehin udah aneh, jelek nih gue nih gitu kan. Tapi seru lah teman-teman Pradua ya, jangan lupa cobain thrifting minimal sekali seumur hidup. Ada yang bilang ke Gede Bage, ya boleh sok. Tapi ada beberapa yang pertama ke Gede Bage langsung mual. Mual itu bukan karena bau pasar apa, bukan. Karena saking banyaknya tuh, mual langsung mual. Tapi kalau aku kesana, abang rasain di dunia abang. Gitu. Ah, baca-baca dulu request ah. Rame, WhatsApp, oi. Ada Teh Ine, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Request lagu Sheila on 7 apa saja buat nambah semangat pagi menemani pekerjaan rumah. Wah, mamahnya Nisrina nih. Apa lagi ngerjain apa? Mamah Nisrina, Teh Ine lagi ngerjain apa? Gegerohnya apa nih? Lagi nyetrika atau lagi nyuci piring atau lagi ngepel gitu. Tapi memang paling pas tuh sambil nyetrika ya kalau dengerin lagu tuh. Kalau mama aku sekarang udah jarang dengerin saya siaran. Dia kalau nyetrika nontonnya yang live shopping itu, yang dagang-dagang, beli-beli COD gitu kan. Aduh, PO udah gak ngerti dah gue ya teman peraduan. Ini apa nih lagi ngetik nih. Oke, Sheila on 7 yang mana aja. Oke, bentar ya. Aku coba pilihin. Aku ada sih yang ini gak mau kasih tau sekarang. Yang nanti aja. Lagi bikin kostum karnaval buat Nisrina dari bahan kresek. Ih, gampang. Bisa. Pertama, bisa jadi domba. Aku pernah bikin dari kresek dari domba. Terus bisa jadi dress pink aku pernah bikin sama adek aku. Terus bisa dijadiin rok. Berarti kalau kresek mah ya, rok, rompi. Terus bisa dijadiin gelang-gelangan. Dress, rompi, rok, kaos bisa juga. Yang paling gampang itu sih. Alah ku gampang ya tete ini Nisrina. Hai Nisrina. Aduh anaknya ngebales nih. Gampang Nisrina sok sini gerak. Ku aku kerjain meren tuh soek. Yaudah aku puterin lagunya ya. Ada Zakiatul Hasana. Kemana aja oi. Lagi dengerin radionya satu ruangan di kantor. Bentar perasaan dia tuh kemarin tuh bilang mau ke Bandung deh nge-whatsapp saya nih. Zakiatul ini tuh coba. Zakia wait mana. Coba. Iya benar, gak jadi ke Bandung, Zakia. Kia. Halo Gaga, aku mau request lagunya Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Oke, ini lagi dengerin radionya satu ruangan di kantor. Buat yang lagi di kantor, lagi dengerin. Kok kerja sih? Hari Minggu loh. Ya ampun, ngejar apa sih? Ucapku kepada diriku sendiri. Oke, Kia kalau ke Bandung kabarin ya. Ntar mampir-mampir ke RRI lah, mampir-mampir ke Pradua. Ntar aku kasih oleh-oleh ya sebelum kamu pulang ke Bogor. By the way, Zakiatul tuh teman Pradua di Kia tuh. Kita tuh pernah ketemu di event 2022. Terus dia akhirnya kita follow-an. Didengerin radio dan lain-lain. Karena dia di mana Bogor kalau gak salah apa Jakarta gitu sekarang. Terus ada satu momen ya dia suka dengerin. Tapi udah lama gak dengerin nih. Baru dengerin lagi nih kayaknya dia nih. Terus udah gitu aku pernah ke Jakarta dapat job nge-MC dari dia teman Pradua. Jadi itu pentingnya relasi. Nge-MC sampai ke Jakarta gue teman berdua. Disediakan hotel gue di kantornya dia. Kayak aduh lagi dong bercanda. Kia makasih ya lagunya aku siapin ya. Terus ada siapa lagi ya. Keren ini Serina ngepapin dressnya keren. Edan keren pisan pengen dong. Next. Ada dari Kak Uli mau request lagu Nona dong yang Hong. Bohong. Buat Bu Susi yang lagi bikin kue. Ce Susi. Siapa Bu Susi? Bu Susi. Oh, mau dong kuenya Bu Susi. Mau dong kue sus kan. Lagi bikin kue sus. Lagi sarar ibu kemarinnya 17-an. Ah ya ampun Gusti meni. Pengen bikin kue deh aku. Oke aku bakalan puterin beberapa requestan lagu nih. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah masih banyak. Ditunggu. Ui. Oh ini Bu Susi itu mamanya Kak Uli, masya Allah. Maaf loh aku pakai ece, maaf. Gak maksud maaf, gak sopan. Lagi bikin kue apa? Kalau bikin kue keju atau kue palm sugar apa sih? Sugar apa? Ah nggak tahu. Pengen nanti aku kesana aku langsung otw ke Jati Handap. Apa sih? Pasir Luhur apa sih? Pasir ah nggak tahu lah. Nastar, oh my god, oh Cimenyan. Titip salam juga, oh pada suka nah itu. Titip salamnya pastinya selain buat Bu Susi, buat Teh Uli dan buat Mira dong pastinya ya. MMG, my Mira gue. Bercanda.
Pasti langsung diizinin ini mas sama Bu Susi juga. Oke, setuju katanya Mira sama Gaga katanya. Oke.

dan udah teman Rodo ya, spesial deh buat kamu Rangga Putrin. Sok masih boleh request sampai jam 12 teman Rodo, request 1 gratis 1 mumpung lagi menuju 17% diskon. Barengan sama Rangga di WhatsApp-nya Rodo Bandung 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Nastar enak sih, keju juga enak sih teman Pro 2. Tapi lebih enak lagi kalau kamu nemenin Rangga sampai di jam 2 siang nanti.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

Gokil, Nona dengan Hong teman berdua. Keren banget ini bikin video klipnya mereka di sebuah kayak metro mini atau agak-agak bis minibus gitu. Tapi estetik aja dipakai mereka main teman berdua. Tapi kalau dipakai aku tuh aku kayak sedih gitu. Kalau aku coba bikin video klip di belakang aku kayak naik angkot atau aku naik metro mini gitu. Jatuhnya gue kayak lagi orang mau merantau gitu, kayak orang diusir jatuhnya. Tapi kalau mereka tuh bagus estetik gitu ya, kenapa gitu? Ah, teman berdua memang ini kalau vibes tuh memang tidak bisa dibeli ya. Kita baca dua request-request yang masuk lagi teman berdua nih. Ada dari Ami. Selamat siang Kak Gaga, aku Ami dari Cimahi, pengen request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Salamnya buat semuanya, semangat menyambut Hari Merdeka, semangat. Salam juga buat Samuel Cipta yang hari ini lagi di Bandung. Siapa tahu lagi dengerin Pradua Bandung. Oh iya benar ya. Ayo dong Samuel Cipta dengerin Pradua Bandung. Tiaran ini waktu juga di kalau di mobil suka dengerinnya Pradua Bandung tahu. Terus Taylor Swift juga kalau ke Bandung dengerinnya Pradua Bandung. Terus LP Sukaisi, Bunda Umi LP. Semuanya kalau ke Pradua tuh dengerinnya Pradua insyaallah ya. Oke aku siapin ya Jagat Rasa. Terus ada siapa lagi nih? Kia udah tadi. Terus ada Fitri. Nah ini. Alah Agaga meni awis tepang, kamu kemana aja meni gak pernah request lagi. Sudah adakah yang gantikanku? Emang Agaga masih ingat aku, katanya ingat banget atuh jujur-jujur teman Prodo. Walaupun aku agak dori ingetannya, tapi kalau untuk orang yang pernah nge-request ke Prodo tuh aku ingat. Karena kan aku save ya WhatsApp-nya di WhatsApp Prodo Bandung. Jadi kalau namanya tuh muncul lagi, aku tuh ingat lagi gitu. Langsung aku kayak flashback kayak, iya dia orang yang pernah curhat ini itu gitu. Aduh kaget gue tiba-tiba ada lalat lagi dari tangan. Terus requestnya pengen lagu ini aja, Panah Asmara dari Afgan. Oke siap. Lagunya spesial buat Agaga. Ya ampun kok bisa sih aku di Panah Asmara gitu. Terakhir ada yang request ke aku lagu Terangkan lah dari Opi katanya buat Agaganya. Ini kok kamu bisa ngasih Panah Asmara? Gak nyangka jujur, gak nyangka jujur. Fitri makasih ya Fitri, sehat selalu dimanapun kamu berada, bahagia selalu. Pokoknya jangan lupa terus dengerin Pradua Bandungnya ya. Ngobrol-ngobrol curhat-curhat boleh juga. Samuel, terus Panah Asmara. Satu lagi siapa ya nih? Siapa dulu nih? Ini siapa nih? Oh, oke. Satu lagi, ini ada dari Kalara, pengen Live It Up dari Nicky Jam feat Will Smith aja. Oke, siap. Terima kasih. Gaskan teman Produa langsung aja 0812-602-09696 atau bisa ke Instagram di @produa_bdg. Dan masih barengan sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 2 siang nanti. Buat requestnya sampai jam 12 ya, 1 jam terakhir. Jadi buru-buru sekarang ya.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Mau kemana? Sibuk banget? Santai dulu gak sih? Bareng sama Rangga di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: Aduh, cegil Nabila Takieh nih, lagu requestannya dari Tami ya. Assalamualaikum Kak Gaga, mau dong request diputerin lagu cegil dari Nabila Takieh katanya. Salamnya buat teman-teman Denap seluruh Bandung dan all crew-nya Denap. Gak sabar lagu barunya Nabila rilisnya. Kapan dia rilis? Semoga ke Pro 2 ya, nanti kamu main kesini. Udah lebih dari 6 bulan belum dirilis lagi. Iya tuh, tapi cocok lah menurut aku mah 6 bulan sekali aja biar kayak selalu terus ditunggu-tunggu gitu. Tapi Nabila Takieh mah ditunggu-tunggu terus ya. Aku pernah gak ya interview Nabila Takieh? Oh pernah deh kayaknya, waktu pas dia kesini sama Roni sama Paul. Iya bener. Tapi barusan Rangga udah puterin lagunya Nabila Takieh sebelum lagunya Nabila. Siapa lagunya siapa? Samuel Cipta. Aduh aduh. Ya TTA ini mah ya, yang tahu-tahu aja fans-fansnya aja nih pada tahu nih pasti. Semoga pada baper ya kalian ya. Eh masih kan mereka tuh masih kan? Masih kan? Tolong dong kasih tahu info-info terbarunya nih. Gue gak tahu nih. Next kita bakal coba baca lagi dulu request nih. Ada dari yang mau telepon nih, ada Zizu. Siang hari ini pengen nelfon requestnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Dek Zizu.
1: Hai.
0: Lagi apa Zizu? Hai, gak kemana-mana. Lagi hari minggu begini, gak liburan atau apa gitu, belanja atau apa, olahraga.
1: Ini mau ke kondangan Kak.
0: Ya Allah, kamu ke kondangan nyempetin dulu nelfon ke Pro 2.
1: Iya.
0: Ya ampun. Kamu ke kondangan siapa, yang undang, yang nikah siapa?
1: Kan temen renang aku punya uak, nah uaknya ulang tahun nikah.
0: Oh iya paham. Eh kalau kagak nikah kamu bakal datang nggak kalau aku undang?
1: Insya Allah.
0: Kenapa gitu, nggak mau ya? Ya udah oke, nggak apa apa deh kalau nggak mau datang. Mau apa-apa.
1: Aku mau.
0: Nggak apa apa ya udah. Wastu mana Wastu Zizu?
1: Wastu lagi di kamarnya.
0: Oh iya.
1: Oh itu tuh lagi di depan kamar aku, lagi di luar.
0: Oh iya. Mama kamu mana, sehat? Mama kamu sehat? Ibu?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Titip salam ya dari Kak Gaga ya sama keluarga semua ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa Zizu?
1: Yang buat ulang tahun aja, soalnya kakaknya Wastu lagi ulang tahun tapi lagi di karantina.
0: Di karantina di mana?
1: Di Kecamatan Bojong Soang.
0: Kenapa ini COVID?
1: Karena pas kibraka.
0: Oh, kirain karantina COVID atau Aika. Oh, lagi ini karantina pas kibraka. Wih, keren. Gimana kalau aku puterinnya lagunya ini, bentar, tunggu. Pengen lagu soal ulang tahun.
1: Iya.
0: Nih,
1: terus kemarin ini. Aku juga ulang tahun Kak.
0: Tanggal berapa sih ulang tahun? Kok aku nggak tahu?
1: 15.
0: Ya ampun, 15 Agustus Zizu, beda seminggu sama aku loh. Ya ampun, kita nyanyiin lo semuanya yuk. Happy birthday untuk Zizu. Tunggu. Nih lagunya. Nyanyi semuanya.

0: versi Arab. Semoga bahagia selalu, sehat selalu. Di umurnya yang sekarang rezekinya nambah, renangnya juara terus. Amin.
1: Amin.
0: Sana hel wa ya gamil. Pakai bahasa Arab tuh. Zizu.
1: Ya.
0: Di ulang tahun kamu yang kemarin, kamu pengen apa doa buat kamu, wish diri kamu sendiri?
1: Semoga renangnya makin cepat dan semoga juara terus.
0: Amin ya Allah, amin. Terus ada lagi apalagi wishnya? Usia berapa berarti sekarang tahun ini?
1: Sekarang usianya 11.
0: 11, ya ampun, sama Karangga beda 13 tahun. Zizu, HBD kata Nisrina katanya.
1: Makasih.
0: Sok salam kenal Nisrina, makasih gitu, sok kenalan sok.
1: Hai.
0: Udah ya lagunya itu aja, birthday doang.
1: Ya.
0: Ya udah. Yaudah Zizu, makasih ya. Ada lagi okay. Mau apa, mau salam-salam atau apa? Zizu, kok sekali lagi entah sekali lagi dari Kak Gaga, pokoknya Zizu selamat ulang tahun. Zizu jadi anak yang soleha, pinter sekolahnya. Jangan nakal, dijaga teman-temannya juga. Nanti udah gede tercapai cita-citanya. Zizu jangan sampai enggak fokus dalam menjalani kehidupannya. Harus semangat terus ya, harus senang terus ya.
1: Amin ya, terima kasih.
0: Sama-sama Zizu. Apa salamnya buat siapa?
1: Ayah, ibu, Mimi, Aki, Pakusan, Mayoga, Wastu, Kakang Kian yang lagi di karantina.
0: Iya.
1: Semoga lancar ya paskibrakanya.
0: Amin. Udah?
1: Udah itu aja.
0: Oke, makasih udah. Zizu. Nanti jangan lupa di kondangan makan es yang banyak ya.
1: Iya kak, makasih.
0: Selamat ulang tahun ya, happy birthday.
1: Iya, makasih kak, bye-bye. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf kalau ini...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Aku serius. Eh, by the way, Rangga udah bilang teman Pro 2 ya, dari beberapa kali siaran kalau aku tuh punya firasat nih lagu bakal rame banget nih. Ini lagu bakal viral nih, percaya sama gua gitu. Gua ngomong sama Randi sama teman-teman di Pro 2 dan tebakan gua benar teman Pro 2. Astaga bercanda. Ih, banyak orang yang punya menyangka ya teman Pro 2 kabarnya nih. Ini mah gosip-gosip di komen-komen TikTok biasa orang-orang bilang katanya. Emang bener ya, Mingse? Mingse itu kan Bunga Reza, penyanyinya Bunga Reza itu dia lulusan Idol. Dari semua anak-anak Idol mungkin dia yang agak geser ya, agak geser genre. Tapi gak masalah, malah gue seneng liatnya gitu ya. Sebagai netizen, sebagai penonton, pendengar gitu. Jadi menurut aku dia keren sih jujur. Dan banyak orang yang bilang kabarnya dia bakalan ngisi nanti di Istana Merdeka. Ini gosip, gosip di TikTok doang, di komen-komen. Wallahualam ya bener atau enggak. Tapi kalau bener gue setuju sih ya. Tapi let's see ya teman-teman berdua, besok siapa kira-kira yang bakal menggoyang Istana Merdeka. Semua.

Astaga. Hai. By the way, teman Prodo pengen baca lagi requestnya, ada yang masuk lagi nih. Yeay, yeay, yeay, yeay, yeay. Siang hari ini teman Prodo, Rangga masih nemenin sampai di jam 2 siang ya, by the way. Tapi ada requestannya sampai jam 12 kalau mau request lagu Indonesia ataupun Barat yang viral-viral, semua requestkan ke dia ya teman Prodo. Santai. Kita ada requestan lagi nih yang masuk, tunggu nih bakal Rangga bacain dulu teman Prodo. Jadi siang hari ini tuh ada dari Nadira. Hai ga, aku Nadira dari Bojin, Optik Bojin, temennya Zakia, semoga masih ingat. Ingat banget, gua mah ingat. Alhamdulillah, Kak, makasih juga kamu masih ingat aku ya, Kak Nadira. Sehat selalu, bahagia selalu. Moga next aku bisa kesana lagi. Kalau enggak, aku tuh sempat memesan kacamata ke Kia tuh, kacamata buat olahraga gitu. Tapi nanti aku kirim lah ya. Minus gua 10, Kak, FYI bener masih tetap sama dengan waktu dicek di sana. Optik Bojin tuh teman Prodo ada di lokasinya di mana, di Jakarta. Apa ya gua lupa tuh. Dekat Mangga 2 kalau enggak salah, kesananya lagi deh. Mau requestnya lagu Lilin Kecil dari Monica Christiana. By the way, boleh ucapin juga enggak nih buat Zakia, katanya yang kemarin ulang tahun juga. Ya

teman berdua lagu Happy Birthday Thailand. Happy birthday Zakiatul Hasanah di usia yang ke-45 ini. Nomor 81, 8, oh itu RI. Oh ya, ya, usia sekarang semoga bahagia selalu. Sukses selalu karirnya, berkelimpahan rezekinya, bahagia selamat dunia akhirat, menjadi anak yang soleha, calon istri yang soleha, dan menjadi ibu yang luar biasa. Amin. Semangat kerjanya PP Bogor Jakartanya terus diterjang. Demi mengejar cinta yang, oh bukan. Pokoknya happy birthday. Jangan lupa buat terus bersyukur, terus bahagia di dunia ini. Hilangkan semua beban yang ada di dirimu ya. Sekali lagi happy birthday Zakiatul Hasanah. Cukup, alhamdulillah capek juga gue ya. Udah diucapin ya, selamat ulang tahun. Dan langsung aja teman Pradul Rangga Puter lagu Lilin Kecil dari Monica Kristiananya spesial. Aduh, requestan dari Nadira. Buat Zakia yang lagi ulang tahun. Berkallah fi umri.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Justin Bieber, Hold On to Manum Redo ya. Kalau denger lagu ini, Rangga selalu ingat waktu zaman-zaman Rangga kuliah ya, karena Rangga latihan siaran waktu itu pakai lagu ini juga. Terus masih kuliah, dia enak banget. Hold On Justin Bieber, welcome back Justin Bieber. Hui. Eh by the way udah jam 12 teman Pro 2, 5 menit lagi sih ya. Tapi by the way Rangga mau say thanks buat kamu yang udah request, buat kamu yang udah ngobrol, seru-seruan banget yang ulang tahun, happy birthday ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi mau makan siang, spill dong makan siang apa teman Pro 2. Nanti Rangga bakal ngobrol barengan sama seorang entrepreneur, pengusaha roti. Ah seru banget di setengah satu nanti. Tapi sebelum itu, Rangga mau infoin dulu nih buat warga Bandung dan sekitarnya. Sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 11:57. Rangga Hadiansyah dan tim Pro 2 yang tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kamu yang menjalankannya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Mau kemana? Sibuk banget. Santai dulu gak sih? Bareng sama Rangga di Santai Siang Pro 2 Bandung.

Mau 2001 kali teman Pradua aku disuruh makan roti, aku mah bakal tetap seneng. Aku mah suka banget sama roti, gak tau kenapa ya teman Pradua, ada yang sama gak? Kamu sama gak gitu kayak favorit banget sama roti? Aku tuh kebetulan dari kecil teman Pradua doyan banget sama roti. Jadi bukan agak ke barat-baratan ya, tapi emang which is this is me bro. Yeah, this is me, yeah gitu. Gue tuh suka banget sama roti teman Pradua, apalagi roti keju gitu. Jadi kalau aku contoh lapar nih, pasti aku tuh jarang beli ciki-cikian, jarang beli keripik. Pasti belinya roti gitu, langsung roti. Walaupun aku tuh lebih favorit identiknya tuh kayak harus keju gitu. Tapi kadang kalau gak ada aku roti apapun bisa, mau selai apapun. Terus kayak ada roti kayak gimana pun gitu. Aku suka teman Prodo mau roti kering. Jadi per roti-rotian tuh gue suka banget. Nah seneng banget nih teman Prodo buat kamu yang suka roti juga. Nanti kita siang setengah satu ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Rahma. Dia adalah seorang entrepreneur. Dia pemilik Subs Bread. Wih ngeri nih bos. Gaskeun ah, don't go anywhere.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Barengan sama Rangga Hadian, siap teman Pro 2 ya. Santai siang Pro 2 Bandung. Siang tadi, ya atau beberapa menit tadi juga teman Pro 2, Rangga tuh udah ngebahas seputar Rangga tuh doyan banget sama yang namanya roti. Dan alhamdulillah senang banget siang ini Rangga tuh bakal ngobrol barengan sama seorang entrepreneur, owner juga nih dari Subs Bread. Dan Rangga udah barengan sama Kak Rahma. Hai Kak Rahma, selamat siang, halo.
5: Halo Kak Rangga.
4: Masih grogi gak?
5: Grogi banget jujur.
4: Tenang aja, santai. Enjoy aja, ini mah kayak kita ngobrol nongkrong.
5: Oke, bismillah ya.
4: Iya, luar biasa. Kak Rahma kesini seru banget sama keluarga ya.
5: Iya bener.
4: Ada siapa aja tuh?
5: Bawa suami sama anak-anak aku.
4: Ya ampun.
5: Pengen lihat mamahnya. Halo.
4: Lucu banget rambutnya.
5: Keriting.
4: Iya. Kak emang berangkat dari daerah mana?
5: Aku dari daerah Antapani, Kak.
4: Oh, kamu orang Bandung asli.
5: Orang Bandung asli.
4: Oh, gitu. Oke, ke sini bawa ini brand Subs Bread.
5: Betul
4: penyebutannya?
5: Betul, Subs Bread.
4: Subs Bread. Pengen tahu dulu Kakak ini emang backgroundnya tuh seneng bikin atau dulunya chef atau apa gitu enggak?
5: Enggak sih, jujur aku backgroundnya itu malah engineer.
4: Oh iya? Seriusan?
5: Iya seriusan. Terus habis itu yang nganggur kan lama.
4: Di tahun berapa tuh saat itu?
5: 2018 2017 deh. Nikah, setelah nikah aku udah gak kerja lagi. Ngurus anak dan lain-lain. Sekarang anak-anak aku kan udah gede ya. Udah pada sekolah, SD sama TK. Jadi aku nganggurnya waktu nganggurnya lama gitu. Jadi aku nyari kesibukan lah, ngapain ya, nyari-nyari hobi baru. Dan sekarang aku lagi senengnya baking gitu.
4: Oh gitu. Bener. Ini mulai baking dari tahun berapa berarti?
5: Kayaknya baru tahun ini deh.
4: Baru tahun ini mulai baking.
5: Ini mulai baking baru 3-4 bulan lalu lah.
4: Oh, apa yang bikin alasan Kak Rahma ini pengen baking gitu? Karena si kegiatan itu atau memang dilihat-lihat dari TikTok dulu, lucu ternyata baking atau apa gitu waktu itu?
5: Jujur kalau ngeliat di video-video kan ribet ya, ngeliat baking tuh lama.
4: Iya seriusan, kayak gak kesanggup deh gue gitu loh.
5: Iya, cuman ternyata waktu aku coba sendiri, kok seru ya, kok menarik, kok kalau misalnya gagal pengen coba lagi gitu. Jadi penasaran itu loh.
4: Awal nyoba berarti bikin sendiri?
5: Asal bread? Aku bikin sendiri, liat resep-resep di TikTok, resep-resep di mana-mana sih.
4: Tapi sebelumnya kalau lebaran gitu suka bikin kue-kue juga gitu, emang seneng udah bikin, seneng masak?
5: Gak pernah.
4: Beneran? Jadi baru sekarang banget bener-bener se-into itu sama bakingan gitu?
5: Iya bener-bener. Dan kayaknya kok hampir setiap hari bisa sih.
4: Seriusan? Produksi terus?
5: Oh enggak, maksudnya baking apapun itu, dari sebelum jualan pun aku jadi lagi seneng semua tentang baking aja, nggak harus kue, bisa roti, bisa apa sih, makanan-makanan kayak ayam panggang kayak gitu-gitu.
4: Sempet ikut baking class gitu nggak?
5: Nah untuk salt bread aku pernah ikut baking class. Terus habis itu aku juga suka ikut kursus online.
4: Lewat itu. Zoom gitu biasanya kalau kursus online baking?
5: Enggak sih, kayak dikirimin file video gitu.
4: Tutorial juga
5: tutorial
4: gitu ya.
5: Tutorial kayak gitu sama resep-resepnya. Kayak gitu sih, sisanya sendiri.
4: Sendiri? Ngulik aja berarti ya?
5: Ngulik sendiri.
4: Dan di tahun inilah kakak benar-benar into banget ya tadi ya ke baking itu.
5: Iya.
4: Berarti kak kalau untuk orang yang kayak baru banget terjun ke dunia baking, bikin-bikinan kue gitu, apa waktu itu pas pertama kali susahnya?
5: Susahnya baking?
4: Yang kayak bikin ribet gitu?
5: Ribet semuanya sih. Karena maksudnya kan bahan-bahan harus beli satu-satu. Dan kalau misalnya khususnya roti dan kue itu kan gak bisa semuanya ada di supermarket yang ada ini, harus ke khusus.

0: gitu. Dan in this economy gitu ya, lumayan kan buat terus habis itu karena aku suka salt bread dan aku emang aduh sering banget deh kayaknya aku buat salt bread karena emang setertarik itu gitu buat salt bread. Terus habis itu aku sering kasih ke keluarga aku, ke teman-teman aku. Terus habis itu ya dari situ aku dapat feedback banyak juga. Terus ada satu hari aku ngasih ke teman aku, terus sama dia difoto dan di upload ke Threads Kak.
1: Sama dia di disuruh jualan?
0: Enggak.
1: Untuk dia, dijualin gitu apa gimana?
0: Dia usil banget dia ngomongnya. Apa sih? Hey, aku baru nemu salt bread enak di Antapani gini. Padahal itu kan kayak ada yang jualan tapi sebenarnya kan aku belum jualan ya Kak ya.
1: Oh gitu awalnya.
0: Aku jualan.
1: Jadi dia seolah-olah kayak lu harus nyobain ini nih. Padahal aku dia belum kakak belum buka padahal.
0: Bener banget terus. Makanya di situ udah aja ya. Asalnya sih aku santai aja ya elah. Siapa sih yang mau lihat gitu kan? Terus kayak gitu. Taunya rame Kak.
1: Taunya rame.
0: Ini Kak belinya di mana? Pada komen-komen gitu.
1: Oh iya. Terus teman kakak gimana dia?
0: Ya dia makin nyuruh cepet buka gitu.
1: Oh gitu. Dari situ awalnya.
0: Dari situ jadi aku sebenarnya awal-awal tuh siap gak siap langsung aku buru-buru buka karena takut melewatkan momentum juga kan. Mumpung ada orang yang nanya jadi aku cobain.
1: Di bulan gitu. Apa tuh pas lagi orang-orang ramai pada nanyain itu?
0: Kayaknya
1: bulan lalu atau dua bulan lalu ada?
0: Iya, sebulan dua bulan lalu deh.
1: Wow, dari situ awalnya?
0: Dari situ awalnya. Aneh banget.
1: Jadi banyak yang ngechat aja terus kayak saat itu udah siap belum kayak mau bikin rasa apa aja gitu-gitunya atau menu apa-apanya gitu?
0: Kalau varian sih udah oke sih sebenarnya. Cuman emang sebenarnya di akunya aja belum pede sih Kak.
1: Oh gitu.
0: Belum pede di akunya, makanya mungkin sama dia digas aja.
1: Iya.
0: Langsung biar kamu langsung dicemplungin gitu.
1: Karena kita emang harus punya temen yang nekat-nekat begitu ya. Ketika kita aja gak nekat emang harus orang deh gitu.
0: Bener.
1: Jadi sebenarnya varian tuh kakak udah ada dan sering jual ke keluarga, ke teman-teman gitu. Kalian masih kayak nyoba-nyoba gitu apa gimana?
0: Nyoba-nyoba gak pernah sih kalau jual gak pede. Jujur siapa sih yang mau beli? Gitu aku mikirnya gitu.
1: Taunya teman inilah ya. Ya ampun, cuma siapa nama temennya? Coba spoiler di sini.
0: Namanya Gita.
1: Gita tuh. Jadi saya thanks juga ke Gita ya.
0: Iya benar-benar.
1: Ya ampun. Oke, namanya Subs Bread.
0: Iya betul.
1: Subs kenapa Subs? Apa diambil dari kata sabar?
0: Atau apa? Orang sabar doang ya. Enggak. Subs itu sebenarnya nama aku. Nama aku tuh Rahma Sabrina. Jadi ada subnya itu kan.
1: Iya.
0: Kan kenapa Subs? Jadi punya Subs gitu. Subs Bread roti punya si Sub gitu.
1: Oh gitu. Subs Bread lah.
0: Terus namanya kan ini ya Kak, apa namanya? Mirip-mirip sama salt bread, subs bread,
1: salt bread.
0: Jadi harapannya orang ngelihat namanya langsung tahu oh ini mah jualan salt bread gitu.
1: Biar agak nyaru-nyaru gitu ya. Kak, setelah itu berarti langsung udah ada di Instagram di mana-mana udah dibikin, langsung kayak di e-commerce gitu.
0: Iya, itu kan waktu di update itu kan si kita update itu tuh kita lagi nongkrong bareng, lagi nemenin teman WFC. Taunya rame. Ya udah sih Gita aku kerjain suruh
1: gitu suruh kerjain lah lu yang bikin gitu.
0: Suruh bikin Instagram.
1: Iya.
0: Nama aja baru kita bentuk di situ.
1: Oh gitu.
0: Instagram Threads sama apa sih yang kayak gini-ginian nih kayak stiker, logo gitu-gitunya baru bikin di situ.
1: Seru ya tapi maksudnya kebayang kondisi saat itu pasti ketawa ngakak. Iya, terus tiba-tiba berpikir kencang semuanya gitu. Waduh itu bahan produknya. Nanti bakal kita bahas soal variannya, menunya kayak gimana juga dan salt breadnya kayak gimana. Dan gue anywhere teman produknya masih bakal Rangga temenin kamu juga barengan sama Karhama di Santai Siang Produk Bandung.
2: Santai Siang di Produk FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Produk FM.

Tahukah kamu, makan sambil berdiri dapat memicu refleks lambung yang membuat kamu kembung atau mules. Ini disebabkan karena makan sambil berdiri bisa menyebabkan beberapa orang makan lebih cepat. Hal ini dapat meningkatkan jumlah udara yang tertelan saat makan sehingga memicu gas dan kembung. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga Hadian sih, teman Pro 2. Masih barengan sama Kak Rahma juga, owner dari Subs Bread ya, soal salt breadnya. Dari tadi udah diceritain juga soal gimana awalnya ada, terus gimana akhirnya terjun di dunia baking juga ya. Dan sekarang kita pengen bahas soal produknya, variannya Kak. Ada apa aja dan boleh ceritain gak nih gitu, inspirasi dan lain-lainnya, silakan.
5: Oke, kalau aku variannya ada 5 Kak. Pertama itu yang original.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kalau misalnya mau nyobain rasa subs yang benar-benar murni asli, cobain yang original. Terus aku punya smoked beef double cheese juga.
4: Itu okay.
5: tuh isiannya smoked beef ditambah apa sih? Cheddar cheese yang slice gitu Kak. Terus habis itu aku gulung, luarannya dikasih parmesan.
4: Oh, oke.
5: Itu kalau misalnya yang suka daging, daging
4: dan sama suka keju ya.
5: Itu bakal suka banget sih.
4: Oke, terus?
5: Terus aku punya Kalebaut coklat juga. Kalebaut coklat itu isiannya aku kasih Kalebaut, coklat Kalebaut, terus luarannya aku kasih coklat compound yang apa sih yang cair dibalut itu sama dikasih cocoa powder dari Kalebaut juga. Itu kan merek ini ya, merek yang premium lah. Terus ada garlic cheese.
4: Oh, garlic cheese ada juga. Kalau garlic cheese itu dia agak-agak asin gitu ya berarti ya.
5: Garlic cheese tuh asin, jadi kayak apa sih si bawang putih dikasih apa herbs gitu, terus dikasih mayones sama butter.
4: Oke.
5: Okay. Isiannya aku kasih cream cheese scallion gitu.
4: Gitu. Jadi perpaduan ada bawangnya, asinnya, manisnya juga, manis dari keju gitu ya si cream cheese-nya. Atau cream cheese-nya tuh dia?
5: Cream cheese-nya asin sih.
4: Cream cheese-nya asin. Oke.
5: Jadi tuh pure asin.
4: Pure asin ya garlic cheese yang ini ya.
5: Tapi asinnya juga nggak seasin.
4: Nggak yang asin banget gitu.
5: Karena aku cream cheese-nya cenderung apa ya, asinnya subtle gitulah.
4: Oke, terus ada apa lagi?
5: Terus satu lagi ada snowy cheese.
4: Cheese juga tuh?
5: Itu cheese. Ih, tapi cheese
4: dunianya powder. Saya nih, ini saya suka banget percisan, nggak sanggup ini. Ini apa kalau gini gimana
5: disini
4: gini?
5: Sini coba Kak.
4: Waduh.
5: Kalau misalnya snowy cheese itu atasannya dikasih cheese powder.
4: Oke. Okay.
5: Tapi bukan cheese powder kayak buat cimol-cimol gitu ya kayak.
4: Yang warna orange ya, bukan.
5: Bukan warna kayak gitu, itu pakai cheese powder premium.
4: Oh.
5: Warnanya orange juga sih sebenarnya.
4: Tapi warnanya orange juga.
5: Cuman enak kok Kak, tapi aku enggak bawa euy.
4: Kalau cheese powder gitu dia manis atau apa agak
5: kalau yang aku asin, tapi ada rasa manisnya karena sebelum ditaburin cheese powder aku kasih SKM dulu.
4: Terus
5: di isinya aku kasih apa sih, quick melt.
4: Ngeju banget ya ya ampun Kak, kamu kalau sehari tuh bisa bikin sampai berapa roti gitu, berapa potong roti biasanya?
5: Aku itu masih sangat terbatas banget sih kapasitasnya karena oven yang aku punya cuma muat 5-6 roti Kak. Jadi untuk sekarang mungkin sehari aku kayaknya bisanya 40-50 pieces aja.
4: Lumayan ya. Itu sekali nge-oven tuh kalau salt bread tuh dia bisa berapa menit?
5: Sebenarnya buat salt bread 25 menitan, cuman untuk apa sih, kan misalnya ngeluarin salt bread terus masukin lagi yang baru itu tuh harus ada waktu diemnya dulu biar oven apa sih suhu ovennya naik lagi sesuai yang aku inginin gitu.
4: Lumayan berarti ya
5: lumayan.
4: Tapi banyak banget, udah 40-50, gokil banget. Gokil.
5: Makasih.
4: Kak, tapi kalau ngomongin soal salt bread ini, kalau menurut kakak nih, apa yang bikin beda nih salt bread yang kakak punya dengan beberapa salt bread yang ada di luaran gitu?
5: Waduh.
4: Aku punya rasa kejunya yang banyak gitu. Itu kan dunia banget bagi saya Kak, itu perkejuan tuh saya gak sanggup kalau ada keju tuh.
5: Sebenarnya kalau aku mau bilang ini yang aku tuh enak banget, gak bisa gitu juga ya karena
4: boleh kok, tenang aja Kak, saya percaya beneran.
5: Gak, karena kan selera tuh relatif ya kayak. Cuman aku tuh pede ya sama salt bread aku karena ya ini sih apa namanya, aku tuh udah nyobain R&D berulang kali dan resep yang aku punya ini benar-benar personally cuma punya aku aja gitu.
4: Oh gitu.
5: Aku nggak ngikutin resep-resep lain. Aku mungkin ngambil bagus-bagusnya dari resep lain, terus aku adjust lagi ke resep aku sendiri gitu. Jadi ya rasanya sangat personal, jadi tidak bisa dicoba di salt bread yang lainnya.
4: Itu
5: gitu.
4: Jawabannya ternyata teman produk yang beda karena rasanya dibuat personal, tidak melihat-lihat yang lain.
5: Betul.
4: Gitu. Kak, berarti kalau sekarang pengiriman tuh kalau salt bread tuh dia bisa sampai keluar kota nggak sih sebenarnya?
5: Aku sih belum sanggup sih kalau keluar kota, karena salt bread itu kan gampang banget keras ya kayak.
4: Iya sih benar.
5: Jadi ya aku masih di dalam kota aja.
4: Oh masih di dalam kota aja. Oke. Okay. Kalau cara mesennya berarti so far PO kah atau gimana gitu?
5: Kalau sekarang aku baru ready-nya PO aja, karena kalau misalnya yang ready stock aku belum siap sih.
4: Oh, iya,
5: belum
4: iya.
5: Siap secara kapasitasnya aku juga.
4: Oh oke. Okay. PO-nya biasanya betternya hamin 1, hamin 2 gitu ada nggak?
5: Hamin 1 boleh, hamin 1.
4: Oke.
5: Sebenarnya aku pengiriman tuh setiap Senin, Rabu, Jumat.
4: Oke. Okay. Jadi Sabtu Minggu libur. Sorry.
5: Sabtu Minggu libur kan bareng anak-anak ya.
4: Iya,
5: tapi
4: iya.
5: Hari ini aku ada sih orderannya. Oh, nah, ada. Tapi kalau misalnya emang mau order dari hamin jauh-jauh selain di hari pengiriman Senin, Rabu, dan Jumat boleh banget.
4: Oh.
5: Gitu.
4: Contoh aku ada event nih kah hari Minggu pengen banyak gitu bisa gitu ya.
5: Bisa bisa asal ngomong dari jauh-jauh hari.
4: Oke. Okay. Gitu. Jadi untuk pengiriman dan pemesanan masih PO ya, pengiriman Senin, Rabu, Jumat. Area Bandung dan sekitarnya pokoknya bisa. Nah, itu teman Pro 2. Cicipin tuh ada 5 varian rasanya. Kalau harganya semua rata-rata sama atau beda-beda setiap rasa, Kak?
5: Range-nya dari 11.000 sampai 18.000.
4: Ya ampun, affordable banget.
5: Iya kan? Bahannya premium banget lagi, Kak.
4: Ya ampun, Kak, seriusan di harga segitu?
5: Seriusan full butter.
4: Wah ampun, Kak, kamu gak rugi, Kak. Itu murah banget loh, Kak. Saya nyoba salted beberapa tuh kayaknya ada yang atas sampai 30, atas 25
5: iya,
4: gitu loh.
5: Iya sih. Jujur kepikiran emang ini rugi gak ya? Cuman aku udah hitung-hitung HPP dan minta bantuan ChatGPT ya.
4: Okay.
5: Aman sih.
4: Aman lah ya, masih aman sih, ya ampun. Ya udah nantilah perlahan naikin dikit-dikit, Kak. Ya ampun tuh.
5: Bener-bener.
4: Tapi overall banget cocok nih.
5: Karena masih awal ya, aku belum pede sih ngasih harga gede-gede.
4: Oh iya, masih buat ini dulu, cari pasar dulu ya, Kak ya. Gitu. Oke. Okay.
5: Tapi di mana lagi, Kak, dapat salt bread ya rasanya bahannya premium. Kalebaut coba 18.000 aja.
4: Iya, 11.000 tuh yang original ya.
5: 11.000 yang original.
4: 11.000 teman produs salt bread loh. Wow. Luar itu murah sih, Kak. Menurut aku sangat maksudnya kalau dibanding ya beberapa pernah aku jajan kayak 11.000 bisa beli 3 gua gitu kan di marketernya.
5: Iya.
4: Ah, gas kan teman produs. Kalau ngomongin soal beli, teman produs bisa beli kemana berarti, Kak?
5: Belinya boleh DM aku di IG atau di Threads juga boleh.
4: Oke.
5: Sama boleh WA aku juga.
4: Oke. Nama akunnya apa nih?
5: Nama akun Instagramnya SABSBREAD underscore.
4: Oke.
5: Akhirnya ada underscore.
4: Subsbread underscore. Yep. Jadi subsbread underscore underscorenya di ujung ya.
5: Iya.
4: Tuh betul. Teman produk SABSBread subsbread underscore buat kamu yang lagi nyari salt bread, mungkin buat nanti siapa tahu buat jajan makan siang bareng teman-teman kantornya, teman-teman di sekolah di kampusnya gitu. Itu bisa banget start from 11.000 aja teman produk. Kalau di Threads-nya sama juga nama Threads-nya?
5: Threads-nya iya sama juga.
4: Subsbread juga. Oke.
5: Aku mau nambahin, Kak.
4: Oh, boleh dong.
5: Misalnya kalau misalnya ada kantoran yang mau order, kalau misalnya minimal 10, aku ada promo gratis ongkir.
4: Ada promo gratis ongkir juga ya? Minimal 10?
5: Minimal 10 aja. Kemarin ada teman-teman dari kantor pindad juga sempat order kayak gitu.
4: Oh, oke.
5: Okay. Boleh lah di Pro 2.
4: Iya nih RR ini orang sini kan jajan mulu nih ya. Orang-orang RR itu Pro 2 tuh pada jajan terus. Nanti kita coba racuni ya di hari Selasa kali aku coba ajakin mereka. Kak, by the way, thank you banget udah mau sharing, udah mau ngobrol ke Pro 2 Bandung. Ada pengen yang sampaikan lagi gak seputar subscribe nih kira-kira? Atau nextnya kakak pengen apa, punya goals apa kita aminkan bareng-bareng gitu?
5: Goalsnya sebenarnya ntar lagi aku mau rilis produk baru sih. Okay. Sebenarnya bukan salt bread aja.
4: Wih, apa tuh rencana?
5: Aku lagi R&D roti sisir.
4: Wih, roti sisir.
5: Iya.
4: Ah, aku paling gak bisa roti-rotian tuh. Gue suka banget sama roti. Terus apa lagi?
5: Ya baru roti sisir itu aja sih. Cuman aku masih develop rasa-rasanya.
4: Oke.
5: Cuman aku sempet cek ombak di Threads. Oke sih udah pada nanyain. Cuman aku yang belum siap.
4: Satu-satu dulu gitu. Sabar teman-teman ya gitu. Tapi kalau offline store kepengen ada juga gitu bikin toko atau pengen buka booth di mana gitu?
5: Mungkin dalam waktu dekat masih buka-buka booth aja ya. Kalau okay. open store sih kayaknya masih mikir-mikir.
4: Ya, sabar dulu aja ya.
5: Iya, karena aku tetap prioritasnya kan ke anak-anak dulu ya.
4: Iya, benar-benar. Karena masih masa pertumbuhan nih anak-anak ya, Kak ya. Tapi kalau buka booth-booth gitu udah beberapa kali ke event gitu enggak? Udah sempat coba belum?
5: Sempat ditawarin sih Kak. Sempat ditawarin, cuman kayaknya aku belum sanggup.
4: Kita harus panggil bala bantuan Gita ya.
5: Benar-benar.
4: Harus panggil
5: si
4: ya ya.
5: Ya
4: ampun. Kak, sekali lagi thank you banget udah main ke Prado Bandung. Yeah. Thank you udah bahas putar Salt Bread-nya. Jangan lupa teman Prado, kalau kamu pengen tahu di mana Instagramnya, cek aja Instagram Prado Bandung. Kita tag di story-nya juga di @subsbread_. Nah, nanti kita bakal bahas lagi teman Prado sama Rangga sama Karhamat, tapi di next pertemuan ya. Yes. Karena sekarang udah jam 1. Thank you banget sekali lagi. Sehat selalu, lancar selalu juga, ramai terus jualannya. Dan ditunggu buat buka booth di mana-mana, dan ditunggu nanti buka offline store-nya. Amin.
5: Amin. Ya rabbal alamin.
4: Thank you banget Karhamat. Bye bye.
0: Prado FM. Santai siang di Prado FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prado FM. Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat happy ulang tahun to you.
2: Ya ampun happy guys birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

Habis nyobain salt bread ini dari Subs Bread, teman Pradua yang tadi Rangga ngobrol bareng sama Kak Rahma, dua enak banget, recommended kamu cobain. Harus nyobain Subs Bread ya. Cek aja di sosial medianya teman Pradua. Tapi kalau udah makan kayak roti-rotian kayak itu, karena aku kan suka banget ya teman Pradua, suka langsung berpikir kayaknya gue cepet-cepet olahraga lagi karena gue terlalu banyak karbo gitu dalam diri gue. Nah, jadi olahraga yang paling saya suka tuh sepak bola sih teman Pradua ya. Futsal, main bola, mini soccer, semua kayak perbola-bolaan tuh suka banget. Sampai-sampai sekarang saya mau bahas juga nih seputar berita sepak bola, di mana Bayern Munchen juara Telekom Cup usai kalahkan RB Leipzig teman Pradua, dan ada salah satu tragedi di mana Jamal Musiala sempat pingsan ya ketika sedang bertanding. Ya ampun, lekas sembuh ya, semoga gak apa-apa ya Jamal Musiala, pemain muda Jerman nih. Terus Jason Hubner sama Ole Rumeni yang berhasil menang dan sekarang ada di posisi kedua di Liga Eredivisie Belanda, menang 3-1 dan keduanya main starter sejak menit awal. Keren Indonesia nih bos. Terus teman Pradua, informasi sepak bola lagi, ada Jude Spain, salah satu pemain yang cukup bersinar di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris dari Tottenham Hotspur. Dia akhirnya pindah resmi berlabuh ke Inter Milan, ke Liga Italia. Wah, gak ekspek sih dia bakal pindah ke Italia, kirain bakal masih di Inggris atau ke Spanyol gitu. Ternyata dia cukup cepat langsung ke Italia teman Pradua. Persib Bandung juga yang akhirnya menang teman Pradua nih. Akhirnya alhamdulillah kembali menang ya, dan Mariano Peralta nyetak gol, Beckham juga sama Luka Menalo ketika melawan Sabah FC di Bali United. Di Bali United ya, di TC di Bali ya, di kandangnya Bali United. Luar biasa, seru kemarin malam. Terus Chelsea juga yang menutup pramusim dengan menang 3-1 atas Real Sociedad, sementara itu Manchester United kalah 4-2 sama AC Milan. Duh Bang MU gimana nih? Dikalahin sama mantan pelatihnya Ruben Amorim yang dipecat. Ya ampun, Ruben Amorim pasti tertawa terbahak-bahak nih. Tapi gak apa-apa, namanya juga masih pramusim teman Pradua ya. Ditunggu aja, nanti juga bakalan makin edan lagi King MU-nya. By the way, nanti malam juga bakal ada pertandingan FA Community Shield yang mempertemukan juara FA Cup dan juga juara Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal melawan Manchester City di jam 9 malam. Kira-kira kamu jagoin mana teman Pradua? Arsenal juara lagi Community Shield atau malah City di bawah Enzo Maresca pelatih baru yang bisa nyambet gelar pertama?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang teman Prodo Era, nggak adian sih jam 2 ya, masih lama teman Prodo, alhamdulillah ya. Tapi masih nemenin kamu, masih happy banget Rangga ini sampai di jam 3 juga. Rangga mah gaskin teman Prodo, cuman sayangnya kan harus sampai jam 2 doang ya. Tapi teman Prodo, aku lagi BM banget renang. Kamu punya rekomendasi nggak sih di mana renang gitu di Bandung? Atau di luar Bandung juga nggak apa-apa, tapi nggak akan saya datengin, paling kalau di luar Bandung mah di jauh atuh. Yang di Bandung-Bandung aja gitu, YBBA, di mana gitu. Asa pengen renang gitu, karena saya dulu ya, wah, zaman saya sekolah, wah, gak bisa saya renang. Saya bagian dia, Pak, saya gak bisa tes, bayar aja boleh, tapi ikut nyemplung dikit doang biar basah, yaudah boleh. Bisa sih, gak saya suka ikut tes. Gak boleh gitu, gak boleh ya. By the way, ngomongin soal menang, teman produk, menang dan renang. Ini ada seorang atlet ya, dia masih muda banget, 19 tahun, dari Jerman, namanya Johannes Liebmann. Jadi dia tuh mecahin rekor, menangin rekor dunia di 1500 meter, 1 kilometer setengah. 1 kilometer setengah, saya tak ngojai 1 kilometer setengah. Panjang-panjang, teuing ya Allah. Panjang pisan, ih. Dan dia 1 kilo setengah. Renang gaya bebas di kejuaraan akuatik Eropa 2026 di Paris di hari Minggu waktu Indonesia bagian barat ya hari ini. Mungkin di sana pagi-pagi ya teman Prodo. Jadi dia tampilnya impresif banget juga dan dapat medali emas loh. Masih 19 tahun, waktunya 14 menit 26 detik something. Rekor baru dunia loh teman Prodo. Sebelumnya tuh 40 sama 14 menit tapi 30 detik itu lebih cepat dia 4 detik dibanding rekor sebelumnya. Dan si Liebmann itu dia langsung tampil yang benar-benar agresif banget sejak awal. 14 menit berenang gaya bebas 1500 meter. Liebmann tong sombong. Tong sombong. Di atas langit masih ada langit. Tapi gue gimana mau bilang gitu ya, orang dia udah pemenangnya sedunia. 1, aduh, tapi maksud aku tuh kayak kok dia kuat banget ya. Terus kamu tau gak sih teman Prodo, ada yang orang yang dia sampai berhari-hari menyeberangin apa gitu pulau gitu buat yang kanker kemarin aku sempat baca, buat paksi kemanusiaan yang dia berenang selama berapa jam gitu, 3 hari gitu kalau gak salah, kalau dihitung-hitung entah 2 hari setengah. Gokil banget ya, maksud aku tuh orang tuh kayak berenang tuh kuat banget ya dia. Kayak nafasnya gimana, gayanya gaya bebas lagi itu kan 1 kilometer setengah. 1 kilo setengah gaya bebas berenang di air. Gue jalan aja mager, mending naik ojol. Emang beda ya, memang ya udah mindsetnya. Oh tapi dia cuma 1 kilo setengah doang. Gue mah 5 kilo juga bisa gaya batu, tapi diem aja gitu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
4: tahu nggak kota yang perhatian banget?
5: Semarang?
4: Salah.
5: Kediri?
4: Salah.
5: Taluka bro?
4: Apa? Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
6: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
7: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: Oh, NPD.
7: Narsistik, ya, personality disorder.
6: Oh,
7: kepedean ya. gitu.
3: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

Stay by Z and Alicia Cara, teman produser. So thank you banget juga buat kamu yang udah stay dengerin Rangga Hadiansyah. Dari jam 10 siang tadi ya, kita udah requestan, kita udah ngobrol barengan sama owner dari Salt Bread. Sampai sekarang ada di momen dimana Rangga harus pamit, teman produser. Rangga benar-benar thank you banget karena kamu udah setia nungguin ya, setia nemenin juga. Selamat berlibur, happy weekend. Sepi banget nih di area kota Bandung ya. Gak tahu sih beberapa daerah tempat wisata mungkin rame ya. Selamat 17-an, kalau mau lomba bismillah dulu. Lihat lombanya, kalau kamu gak sanggup gak usah ikutan. Kalau kamu sanggup, menangkeun. Pokoknya mah tong sakagok-kagok edankeun teman bro, cingajok gitu. By the way, sekali lagi terima kasih banyak. Abis ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta buat dengerin Pro 2 Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Tangga lagu, lagu mana aja favoritnya kamu yang masuk dan naik dan turun, yang keluar gitu. Nah, pantengin aja nanti di Pro 2 FM Bandung karena bakal siarannya dari Pro 2 FM Jakarta, cuman bakal di-relay seluruh Indonesia. Dan nanti sore jam 4 bakal ada Raya Alifan nemenin kamu di English Corner. And Rangganya pamit, see you tomorrow di jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: si Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman-teman Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: di minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Rai Melawan.

0: juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Tema April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung?

dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Sorita, Roma tampil di festival latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number

0: peringkat ke-7 ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Raise It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang paling aku senengin teman Pro dari H-1 hari kemerdekaan itu adalah ngelihat banyak banget orang-orang yang ikutan lomba. Dan juga banyak banget nih ornamen-ornamen khas banget dari merah putih yang udah ada. Jujur aku tuh perasaannya tuh kayak semakin semangat gitu untuk menghadapi besoknya teman Pro 2. Kalau kamu kayak gimana? By the way, hari ini kita juga bakal ngobrol sama Bang Fahri yang pengen ditanya kabarnya nih. Halo Bang Fahri. Hai. Bang Fahri, gimana nih kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, baik aja.
1: Okay. Udah jalan kemana-mana aja? Udah jalan kemana aja nih sore hari ini? Biasanya kan Bang Fahri udah keliling ya sore-sore ya.
3: Pagi-pagi gue main ke radio anak sekolah di Jalan Cipaganti 159, sama radio di Jalan Setrasari 2 nomor 14 ketemu penyiar anak sekolah sambil foto bareng di studio, request lagu.
1: Oke, ini besok kan udah 17 Agustus nih Bang Fahri, ya mau ikutan lomba aja, lomba apa rencananya?
3: Gak ikut lomba, kayaknya gue sih olahraga aja ke sesuatu tempat lah.
1: Oh gitu, biasa olahraganya apa nih?
3: Jogging, terus jogging biasalah, sama ngayuh sepeda biasa.
1: Wih, seru banget nih Bang Fahri ya. Ini salam-salamnya sore hari buat siapa nih?
3: Mau request lagu dulu.
1: Request lagu apa?
3: Lagunya si Elektra, yang mana aja.
1: Oke, buat siapa nih? Buat Gaga.
3: Salamnya buat trio penyiar punya cerita, ada tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J, buat AA Jailani Nugraha, terus Tezizu, terus buat Teteh Raya,
1: thank AA
3: Randi, Mas Gaga, terus Bung Rana Winata, AA Andre Ardiansyah, Kang Alan Albana, terus Armelia Putri, AA Ian Ricci Gilen, terus Duyana Putra.
1: Okay.
3: Kangen siaran di sini lah di Pro 2.
1: Pernah dong pastinya. Dan pastinya Kang Bang Fahri, thank you ya dan happy weekend ya.
3: Siap.
1: Terima kasih. Okay, teman Pro 2. So, kalau teman Pro 2 gimana weekend-nya? Boleh di spill 0812 6020 9696.

Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua saat lagi di jam 11 lewat 58 menit akan dikumandangkan azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya, dan salat tarhim akan dimenangkan di pukul 11.17 lewat 53 menit.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Di jalan udah rame banget nih teman-teman Pro 2 ya. Apakah kamu juga adalah salah satu dari orang-orang yang emang lagi jalan-jalan nih di malam hari ini? Lagi juga mau sehat pastinya buat teman-teman Pro 2 yang baru masuk ke Bandung. Raya mau sehat juga buat kamu yang stay tune juga di 96FM ataupun di aplikasi RRI Digital. By the way teman-teman Pro 2, masih bareng sama Raya pastinya di sore ceria-nya. Pengen tahu dong kira-kira hari ini menurut kamu kalau di rating 1-10 tuh berapa? Kalau aku jujur sih 8. Karena aku hari ini seneng banget teman Pro 2, ngerasa itu bener-bener live banget, bener-bener kayak apa ya, merasa hidup dan merasa penuh banget hari ini. Gak tahu kenapa, happy aja gitu bawaannya. Apa karena mungkin karena besok hari kemerdekaan kali ya?

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Mariana, Kampus Ambassador Unisa Bandung 2023 sekaligus mahasiswa keperawatan. Kemerdekaan di era saat ini adalah ketika seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang layak dan juga merata.

0: serta seluruh tenaga kesehatan di Indonesia ini.
1: Kartono Wiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Tahun yang berdua buat kamu yang suka sama The Script. Jadi mereka tuh bakalan hadir di Indonesia di tanggal 3 April 2027 mendatang. Jadi masih ada waktu banget buat kamu yang pengen nyiapin diri buat bisa nonton band pop rock The Script. Nah teman Brodo, jadi band asal Irlandia itu bakalan jadi di Indonesia dari rangkaian World Tour Man in the Arena Tour 2027. Dan mereka tuh bakalan bawain beberapa lagu yang juga benar-benar populer banget di Indonesia. Kayak salah satunya adalah The Man Who Can Be Moved. Wow, siapa yang gak tahu lagu itu ya teman Brodo. Terus juga teman Pro 2, jadi konser ini tuh bakalan berlangsung di GBK di Jakarta. Dan Man in the Arena ini juga merupakan single utama The Script, The User's Guide to Being Human, yang dirilis 14 Agustus kemarin teman Pro 2. Jujur, ini kayaknya menjadi sebuah konser juga yang nanti tuh nge-warnya bakalan beberapa generasi sih menurut aku ya teman Pro 2. Nah dan gak nyangka juga ya, kita tuh udah sampai kayak di 6 bulan terakhir di 2026 nih teman Pro 2. Kira-kira ada gak sih konser yang kamu tungguin banget? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdk.

Teman-teman Pro2, terima kasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva dari jam 3 sore di Sore Ceria. Raya pamit, teman Pro2 abis ini bakalan barengan sama Rani Ditya di Jaga Malam. Kalau kita Raya pamit, stay safe, healthy, and see you. Dan tunggu lagi barengan sama Raya besok di Sore Ceria. Kalau gitu teman Pro2, bye-bye and happy weekend.

0: Jaga malam, berikan semuanya di Aditya Tumang Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Tumang Pro 2 Festival Arak-arakan Cengho 2026 menampilkan kirab budaya dari Kelenteng Tai Kaksi menuju Kelenteng Sampo Kong di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Acara ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan sejarah Laksamana Cengho yang telah berlangsung selama 621 tahun. Melalui rangkaian acara yang meriah, mulai dari festival rakyat, kirab budaya, hingga berbagai pertunjukan seni, kegiatan ini berhasil menghadirkan kembali jejak akulturasi budaya yang telah lama melekat di kota Semarang.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia film Tumang Pro 2, Disney melalui Pixar membagikan tampilan perdana karakter Miguel dan anjingnya Dante untuk film animasi berjudul Coco yang kedua. Di acara Disney 23, Disney mengungkapkan seni konsep baru dari film tersebut menampilkan sosok Miguel yang kini beranjak remaja bersama Dante. Perusahaan juga mengumumkan bahwa sequel Pixar ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada November 2029 dan Benjamin Bratt akan kembali memerankan Ernesto de la Cruz sebagaimana siaran Variety pada hari Jumat waktu setempat.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Masih dari dunia film Tumang Pro 2, aktor muda Ari Irham tidak percaya kebaikan yang instan atau seketika sebagaimana proses tulus akan selalu membutuhkan waktu dan juga konsistensi. Pemeran Hikmah dalam film Seni Merayu Tuhan itu melalui pernyataan tertulis mengaku tidak percaya kebaikan instan setelah merefleksikan dialog favoritnya di film tersebut yaitu pelan-pelan tapi pasti. Ari Irham menyampaikan kebaikan instan atau hanya muncul di momen tertentu seringkali mengarah ke motif tersembunyi seperti demi konten atau pujian. Sementara kebaikan sejati tidak membutuhkan validasi tersebut. Setelah peluncuran poster dan trailer cuplikan official tersebut di Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Jakarta pada 2 Juli 2026, Ari Irham dan juga Teuku Rizky juga terlibat dalam rangkaian acara lanjutan atau roadshow serta theater visit di berbagai kota termasuk menyapa penonton di salah satu bioskop di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Film Seni Merayu Tuhan produksi Wahana Kreator Nusantara yang diadaptasi dari buku Terlaris Habib Jafar itu juga dibintangi oleh aktris Lutesa dan Onadio Leonardo dan sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman-teman.

Hai hai, Toma Pro 2, happy weekend. Wah, weekendnya agak spesial ya, karena minggu malam biasanya rada-rada kelabu, tapi karena besok tanggal 17 Agustus masih tanggal merah, jadi tidak seperti biasanya, Senin mungkin akan jadi hari yang membahagiakan buat kamu. As always, Toma Pro 2, Randy Aditya nemenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 malam. Siap-siap buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita. Nanti juga kita akan live TikTok di @pro_2bdg dari jam 8 sampai jam 11 malam. Tapi untuk sekarang, seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie. Radio Republik of

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan penerbangan.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Jaga malam, berikan semarang di Aditya Asia buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. And we are live, yo. Live, live, live, live, live di TikToknya Pro 2 @PRO_2BDG. Jadi buat kamu juga yang pengen nonton Jaga Malam, bisa meluncur ke live TikToknya Pro 2. And langsung ada beberapa yang request dalam salam-salam juga nih. Kamu bisa lewat komen di live TikTok atau bisa juga di WhatsApp 0812-6020-9696. And get ready teman Pro 2, nanti jam 8:30 kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang berhubungan dengan seni nih. Ya, ada sebuah entitas atau komunitas gitu yang bakalan ngadain sebuah pameran seni lukis cat air. Stay tune teman Pro 2, nanti jam 8:30 malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam, berikan sama Radio Aditya Masih Nama dan kamu teman Pro 2. Masih disiarkan langsung juga di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. And as always, di jam 8:30 malam kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas. Malam hari ini di Pro 2 udah kedatangan sebuah komunitas yang dalam waktu dekat ini akan ngadain sebuah pameran teman Pro 2. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Bandung Sketch Walk. Gokil. Di sini ada 4 orang teman Pro 2, nanti bakalan kenalan dulu satu-satu sama anggotanya. Boleh kenalan dulu Kang satu-satu dan sebagai apa di Bandung Sketch Walk? Dari Akang mungkin?
4: Oke, saya Ropi, saya sketcher.
3: Sketcher.
4: Yeah.
3: Oi, sepatu berarti.
4: Kalau sketchers
3: kayaknya. Sebelahnya ada siapa?
5: Halo, nama saya Hendriko, juga sketcher juga.
3: Sketcher juga. Oke, okay. Akang?
6: Saya Hari, saya
3: diambil aja Kang, enggak apa-apa Kang. Nah.
6: Saya Hari, saya fans. Ini sketcher kan, saya fans.
3: Masuk. Kang Hari ya?
6: Iya.
3: Oke, okay. Akang?
7: Ah, saya Firman. Saya juga sebetulnya sketcher juga sebenarnya.
3: Sketcher juga.
4: Jadi Adidas.
7: Converse.
3: Gimana sih kon aja ya? Oke, okay. Aku pengen tahu dulu nih Sketch Walk. Kalau dari namanya mungkin lebih ke menggambar ya. Benar, ini komunitas orang-orang yang suka gambar.
4: Ya, kita jadi konsepnya sketsa sambil jalan-jalan.
3: Oh, jadi memang yang di sketch adalah view berarti.
4: Jadi kita gambar apa yang kita lihat.
3: Udah dari kapan nih Kang Bandung Sketch Walk?
4: Sebagai Bandung Sketch Walk tuh udah dari tahun 2013 ya.
3: Wow, udah belasan tahun berarti ya?
4: Sudah 13 tahun, betul.
3: Oke, okay. Awalnya dibikinnya tuh gimana ceritanya di Bandung Sketch Walk?
4: Nah, mungkin ini pendirinya.
3: Boleh.
7: Saya bukan pendiri tapi salah satu yang ikut dari awal. Jadi dulu itu memang ada sekelompok teman-teman yang senang menggambar sambil jalan.
3: Oke. Okay.
7: Jadi kita ke misalnya belakang Pasar Baru, kita menggambar di sana. Terus next kita kemana? Gambar di situ. Nah dari situ muncul keinginan untuk dibentuklah sebuah komunitas yang apa ya, tanda kutip menaungi lah. Karena kalau sebelumnya kan sporadis ya, sporadis. Jadi kita bikinlah satu komunitas gitu. Nah disepakatilah namanya Bandung Sketch Walk. Dan memang pada tahun 2013 itu juga di dunia aktivitas sketching itu juga sedang menanjak.
3: 2013 tuh?
7: Ya, karena dulu itu sampai sekarang pun ada komunitas internasional yang namanya Urban Sketching, Urban Sketcher Internasional.
3: Oke.
7: Nah, itu juga kurang lebih mulainya sama 2013-an.
3: Itu 2013 karena Kang ikut dari awal gitu ya. Berapa orang berarti Kang yang biasa jalan-jalan
7: dulu terus sketch gitu? 4-5.
3: Oh,
7: sedikitan. Jadi cuman ya teman ke teman lah, mulut ke mulut. Apa teleponan. "Hey, kita ke sini hari apa jam sekian?" Ya udah, gitu. Lama-lama tersebar berita itu, makin banyak yang ikutan, akhirnya ya udah kita bikin aja satu wadah gitu. Terbentuklah komunitas Bandung Sketch Walk.
3: Oke. Gitu. Kang berarti Akang dari 2013 sudah keliling-keliling buat cari monumen, gedung, dan betul, hal-hal lain untuk di-sketch berarti ya?
7: Betul.
3: Kalau menurut Akang ada yang berubah nggak dari kota Bandung 2013 ke 2026?
7: Tentunya secara fisik banyak ya perubahan.
3: Soalnya saya ngerasanya 2013 saya masih kamari gitu. Ini tuh udah belasan tahun yang lalu ya 2013 deh. Apa kira-kira yang berubah Kang?
7: Apalagi semenjak waktu wali kotanya masih Ridwan Kamil ya, kan dia itu banyak, itu kan paling banyak membeautifikasi kota. Itu kan juga perubahannya drastis sekali dari sebelumnya. Trotoar jadi bagus, terus pada waktu itu nyaman lah kota.
3: Taman dibanyakin ya.
7: Nah di situ kita mencoba sekaligus menggambar, menyalurkan hobi juga mendokumentasi perubahan-perubahan kota. Jadi kalau kita trace back ke belakang, kita lihat gambar-gambar kita, misalnya di jalan Braga misalnya, dulu kan kumuh trotoarnya begitu.
3: Oh iya ya.
7: Kemudian sekarang pada waktu itu jadi bagus, ada kursi taman, bangku, pohon, terus nyaman lah untuk orang jalan di situ.
3: 2013 tuh Masjid Agung udah ada rumputnya belum ya?
4: Belum.
3: Belum kayaknya ya.
4: 2015 kalau nggak salah.
3: Masih jalan-jalan ya, kayak trotoar yang masih ada yang naik, ada yang turun gitu. Belum rumput kayak sekarang berarti ya?
7: Iya, jadi itu yang kita sambil jalan, sambil menyalurkan hobi, juga sambil mendokumentasi perubahan wajah kota.
4: Kita jadi sadar gitu, apa yang kita lihat ternyata ada perubahannya.
3: Ada sesuatu yang berubah lah, dan itu didokumentasikan dalam bentuk sketch berarti ya.
7: Iya.
3: Oke, sampai dengan sekarang kalau misalkan jalan-jalan di sekitaran kota Bandung untuk nge-sketch monumen, jalan, dan juga bangunan-bangunan di sekitar kota Bandung, berapa orang nih? Kalau awalnya kan 4 orang, 5 orang, kalau sekarang berapa orang biasanya sekali jalan?
4: Jadi waktu jadi ada namanya Bandung Sketchwalk aja, hari pertama kita pakai nama Bandung Sketchwalk itu yang datang 100 orang.
3: Wow.
4: Setelah itu sih tipikalnya antara 30 sampai 100-an orang lah, tapi jarang di bawah 30.
3: Wow. Susah gak sih untuk organize puluhan orang untuk bisa jalan-jalan bareng?
7: Kita gitu. Gak organize.
3: Gimana
7: jadi
3: dong?
7: Jadi Bandung Sketchwalk ini tuh sebuah komunitas yang cair, artinya siapapun boleh ikut ya. Tidak peduli latar belakangnya apa, usianya berapa, kita gak peduli. Artinya pada waktu awal-awal itu banyak keluarga yang bawa anak kecil. Dan pada saat event, kita tuh tidak mengharuskan semua menggambar. Saya pribadi kadang datang hanya untuk ngobrol. Ketawa-ketawa.
4: Seringnya begitu.
7: Apalagi kalau misalnya ada teman yang udah lama gak ketemu gitu. Wah, gue mau datang, gue mau ngebully si Anu.
3: Kalau udah akrab teman-temannya.
7: Betul. Jadi artinya dalam komunitas ini kita tuh berpegang pada kalimat sketching is fun. Menggambar itu menyenangkan. Jadi aktivitas apapun yang pada saat itu ya yang membuat kita senang, ya itu kita lakukan. Jadi tidak harus datang harus menggambar, tidak. Dan kita tidak pernah membatasi media gambarnya.

0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Hujan turun di Jalan Diponegoro. Setelah beberapa hari Randy kayaknya udah lama banget gak ngelihat hujan yang selebat ini ya. Terakhir mungkin sekitar seminggu yang lalu kalau gak salah. Hujan tapi juga paling 30 menit, 45 menitan gak terlalu lama dan gak terlalu deras juga. Kayak gerimis-gerimis tipis-tipis. Kalau sekarang dilihat dari Jalan Diponegoro nih hujan yang lumayan gede, agak lebat nih. Hati-hati dari Jalan Teman Pro 2 ya. Wow, kayak main sendiri gitu ngelihat hujan, saking udah lamanya gak ngelihat hujan. Anyway, Teman Pro 2, ini masih bakalan nungguin request Anda juga cerita-cerita dari kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama Bang Fahri. Ya udah kirimin voice note dari tadi nih Teman Pro 2, kita puterin yuk.
1: Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin. Besok udah menyambut Hari Merdeka. Merdeka 17 Agustus. AA Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, EGE jangan galau malam-malam. Alhamdulillah kabar gue baik sama sehat. Cerita penutup minggu ini adalah gua ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah di radio di jalan. Cipaganti 159 sama radio di Jalan Setrasari 2 nomor 14 sambil request lagu plus foto bareng, terus belanja di Alfamart di Karang Setra di Bungur, yaitu biskuit rasa coklat dan King Dessert rasa coklat, rasanya enak. Terus beli mie bakso yang ada di Jalan Sederhana. Dan mau request lagunya JKT48 yang berjudulnya Flying High, atau ga lagunya Tulus yang mana saja. Salam-salamnya buat AA Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, AA Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Bunda Sandy, Uli, terus Armelia Putri, terus Duyana Putra, AA Ian Richie Gilen, terus Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J, terus Zizu, dan A'ajailani Nugraha. Terima kasih. Merdeka, bosku!

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas
3: Pro 2 Throwback Time.
4: Masih ingat sama lagu ini?

Jaga malam, berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Franda, kita pengen diputarin lagunya Raisa yang Usai di sini versi akustik. Salam kemerdekaan untuk semua teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Ada Lara juga nih, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh nggak? Mau request lagunya Back to Friend dari Somber. Oke, siap. Wala Bang Fahri katanya. Iya tadi voice note Bang Fahri, the one and only. Ada siapa lagi nih? Kita cek-cek dulu. Di WhatsApp ada Fanny ya. Kalau Fanny ya katanya pengen diputerin lagunya Suara Kayu yang Kaktus. Boleh, kita masukin dulu ke playlist ya.

Next ada Jihan nih. Kalau Jihan katanya mau salam-salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi prepare buat Agustusan besok, katanya semangat untuk teman-teman Karang Taruna sekota Bandung. Wah iya. Sebenarnya biasanya anak muda di Karang Taruna ya. Karung Taruna lagi. Karang Taruna yang nyiapin, yang jadi panitia, yang nyari dana juga. Respect pokoknya buat semua teman-teman Karang Taruna. Gokil. Cuman mungkin yang jadi kendala sekarang adalah ya ini hujan ya. Mungkin beberapa komplek ada yang ngadain acara sampai malam, sampai jam 9. Mungkin ya sekarang lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba hujan. Cuman Anda dapat info juga di sama, bukan sama, dari Mira nih. Katanya kalau di Riung Bandung itu gak hujan, maksudnya malah makin panas gitu ya. Wow. Coba update dong teman Pro 2, cuaca di kota kamu atau di daerah kamu seperti apa sekarang? WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua berdua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request. Thank you juga buat yang udah cerita-cerita. Dan thank you buat yang udah standby dari obrolan kita tadi barengan sama komunitas. Ada Bandung Sketch Walk yang bakalan ngadain pameran juga starting dari tanggal 23 Agustus di Cafe Cerita di daerah Cihampelas, di mana mereka ini memamerkan beberapa karya seni dengan media cat air. Sebuah media yang tadi diklaim sama salah satu anggotanya adalah media yang sulit banget gitu untuk sebuah karya seni lukis. Dan bisa kamu datengin juga karena karyanya masih bakalan ada di Cafe Cerita di itu dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 6 September. Keren deh, kegiatannya juga seru banget. Mereka jalan-jalan sekitar kota Bandung, terus nge-sketch apapun yang ada di daerah itu. Kayak misalnya ke Pasar Baru, bisa nge-sketch bangunan Pasar Barunya, bisa nge-sketch orang-orang dengan aktivitasnya, bisa nge-sketch tukang dagangnya, bebas. Dan sekiranya keren-keren sih. Jujurannya tadi ditunjukin beberapa ya contohnya, dan emang gokil, keren-keren. Semoga bikin banyak ya komunitas-komunitas kreatif di kota Bandung yang kayak gini nih, dengan output yang jelas, positif, dan menginspirasi. Gokil. Sekali lagi thank you buat yang udah dengerin Jaga Malam teman-teman Pro 2. Dari jam 11 sampai jam 12 ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi lihat bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang, tenang, tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol karena mereka nggak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
7: Kurasa

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Bandung, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdue, selamat hari kemerdekaan. Pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Perdue, bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai di jam 10 siang nanti. Tapi teman Perdue, dari jam 5 sampai jam 6 ini kita bakalan dengerin dulu Just More Music. Dilanjut nanti Rangga di jam 6 bakalan langsung nemenin kamu di Spada. So don't go anywhere.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan, tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala
jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2

0: makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh.
0: Om, suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka.
4: Bika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Banten Presto Semarang.
7: Gudeg Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan menciptakan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Informasi pertama teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Informasi pertama datang dari Arsenal yang menjuarai Community Shield 2026 setelah menghancurkan Manchester City dengan skor telak 3-0 di Stadion Millennium Cardiff di Minggu malam waktu Indonesia bagian barat. 3 gol The Gunners masing-masing dicetak oleh Ricardo Calafiori, Kaya Havertz, dan Martin Odegaard. Arsenal pun membuka musim 2026-2027 dengan raihan trofi sekaligus mengirimkan peringatan kepada para pesaing dalam kompetisi domestik.
2: Info Pro 2.
3: Gelaran Titan Run 2026 memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI sebagai lomba lari pertama di tanah air yang melombakan jarak tempuh 17,8 km. Dikutip dari keterangan resmi yang di Jakarta kemarin, rekor itu diberikan kepada penyelenggara Titan Run yang sekaligus menjadi perayaan satu dekade penyelenggaraan agenda yang berlangsung di hari Sabtu. Tahun sebelumnya Titan Run juga telah menerima rekor MURI sebagai kompetisi lari pertama yang menyajikan durian. Direktur Titan Group Victor B. Tanwaji menyebut keberhasilan Titan Run bertahan selama 10 tahun menjadi hal yang patut dibanggakan.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2, deretan musisi lintas generasi hadir dalam aransemen terbaru lagu Perjuangan Hari Merdeka yang digarap oleh komposer Erwin Gutawa dan didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam siaran langsungnya di peluncuran Hari Merdeka atau lagu Hari Merdeka di TVRI Nasional yang dipantau di Jakarta di hari Minggu kemarin, musisi yang tampil dalam proyek tersebut ialah Sabrina Leanor, Ardi Topramono, Novia Bahmid, Ruth Sahanaya, Harvey Mailahiho, Titik Hamzah, Vina Panduwinata, Judika, Ahmad Albar, dan Rita Butar-Butar. Erwin Gutawa menjelaskan batasan utama dalam mengaransemen ulang lagu Perjuangan terletak pada ikatan kuat antara karya musik dengan peristiwa sejarah saat lagu diciptakan. Dan atas dasar prinsip itu, Erwin memutuskan untuk tetap mempertahankan pakem irama ketukan asli pada aransemen lagu tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Alhamdulillah teman memperdua Indonesia udah 81 tahun merdeka. Coba tebak siapa yang belum merdeka. Yap, betul teman memperdua. Kamu dari pacar kamu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat pagi teman memperdua. Merdeka, merdeka sekali, merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan. Nah, maksudnya kenapa gak kamu belum merdeka? Iya tuh dikekang mulu. Hidupnya gimana tuh kakak bisa leluasa gitu masih dikekang jadi tidak merdeka? Ah teman berdua, by the way kita ucapin selamat hari 17 Agustus ya, selamat hari Senin dan selamat hari kemerdekaan Indonesia. Upacara di mana pagi hari ini teman nomor 2? Lomba di mana pagi hari ini ya? Kalau nggak kemana-mana dengerin aja Rangga, karena Rangga bakal ada nemenin kamu sampai di jam, yes betul, di jam 10 siang nanti. Di hari ini bakalan ada upacara ya teman nomor 2. Terus apakah ada lomba atau enggak, Rangga belum tahu nih, Rangga belum tanya-tanya juga, tapi semoga ada nih, walaupun aku pasti bakal kalah dalam segala hal. Asik. Dan by the way teman nomor 2, di pagi hari ini yang pasti Bandung alhamdulillah ya, semalam udah dikasih hujan beberapa titiknya di kota Bandung, dikasih agaknya tuh basah gitu karena kan udah beberapa minggu banget kering banget ya, alhamdulillah dikasih hujan ya. Ini biar apa, coba mungkin dari Allah tuh dikasih biar yang mau upacara tuh seger, tanahnya tuh gak gersang. Atau buat kamu yang mau kerja juga ya teman produk, biar suasananya lebih Bandung pisan gitu dikasih hujan teh. Semangat yang kerja hari ini di tanggal merah teman produk. Bismillah lancar semuanya ya, yang sekolah mah ada libur, yang kuliah libur juga, cuman yang kerja doang paling ya. Sama kayak Rangga juga kerja hari ini teman Produa. So, don't go anywhere teman Produa, kita mulai pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah. The one and only teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

Yes, 17 Agustus tahun 45 teman Pradua, itulah hari kemerdekaan kita. Gue cuma bacain doang lirik kalau gitu ya. Ya, hari ini adalah hari ulang tahun Indonesia, hari raya, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun teman Pradua. Alhamdulillah, semoga sesuai dengan harinya juga kita semua masyarakatnya bisa merdeka juga teman Pradua dari banyak hal ya. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kesedihan, merdeka dari kesulitan. Semoga kita semua benar-benar dimerdekakan, amin. Tapi ngomongin soal hari merdeka teman Pradua, di Indonesia mah udah jelas ya, ini tuh adalah hal yang sangat spesial menurut aku tuh. Bener-bener menurut aku tuh hari 17 Agustus tuh kayak hajatnya se-Indonesia. Wah, setiap gang rame, setiap bendera di mana-mana, jalan dicet, tembok juga yang diem doang dicet, yang harusnya gak usah dicet, aspal pun dicet merah putih, dibikin mural dan lain-lain. Wah, itu luar biasa sih menurut aku. Ini bentuk semarak dan emang ini udah jadi turun-temurun dari dulu kalau orang gak lihat ya teman-teman berdua. Tapi nih seru-seruan yang kita ngobrolin soal hari perayaan kemerdekaan nih. Kalau di Indonesia ini kita ngomongin soal beberapa negara lain juga nih, penasaran teman berdua. Di Indonesia itu ada Panjat Pinang. Nah, Panjat Pinang ini salah satu lomba yang bisa dibilang tuh emang selalu ada di setiap daerah RT RW, apalagi yang daerahnya tuh punya lapang ya. Biasanya ditanam tuh bambu tinggi langsungnya dipanjat pinang. Wah, ini seumur-umur satu-satunya lomba yang saya enggak penasaran dan enggak mau ikut panjat pinang. Sakit badan ngelihatnya teman Prodo, jujur gak sanggup sih. Terus badan beroli gitu, saya gak sanggup jujur. Dari semua lomba panjat pinang saya gak pernah, sampai sekarang 24 tahun gak pernah nyoba panjat pinang. Tapi kayaknya seru gitu. Cuman kan saya tuh dari dulu badannya kecil krempeng, jadi kayak saya takut keinjak-injak gitu. Udah harga diri diinjak-injak, ini diinjak-injak asli badannya kan ngeri juga. Itu di Indonesia. Nah, tapi kalau di India nih teman Prodo, India tuh punya identik kalau di hari kemerdekaannya mereka, yaitu dengan festival layang-layang. Layang-layang enggak gitu. Enggak. Beda-beda, maaf ya. Yang ketiga di Meksiko, El Grito de Dolores. El Grito de Dolores ini adalah salah satu bagian utama tradisi mengenang Pastor Miguel Hidalgo y Costilla di tahun 1810. Ngapain sih? Jadi di sana tuh Presiden Meksiko tuh atau kepala daerahnya tuh nyalain lonceng gitu buat mengulang kembali kemerdekaan di tahun 1810-an. Di Finlandia ada dua lilin di jendela. Wah, luar biasa. Di kita lilin ada kalau mati lampu ya. Sama kalau malam Jumat. Nggak ada, astagfirullahaladzim, nggak boleh ya. Masa ngebet. Jadi di Finlandia itu salah satu bentuk perayaannya kayak gitu. Di Prancis ada Bals des Pompiers. Bals des Pompiers. Bals des Pompiers. Nah, jadi perayaan Hari Bastille atau Hari Nasional Prancis itu kan 14 Juli, teman Prado. Kalau di sana tuh ada tradisi yang cukup unik juga. Jadi masyarakatnya sebenarnya datang ke pertunjukan musik, terus dansa, sampai interaksi gitulah sama berbagai orang di sana. Selain pesta juga, di sana tuh ternyata diisi sama kayak ada parade militer di Champs-Élysées. Di Champs-Élysées. Semoga benar ya penyebutannya. Terus di Korea Selatan ada pengibaran Taegukgi. Di Haiti itu menyantap sup jumo. Kalau di Indonesia, wah banyak ya, panjat pinangnya satu doang ya. Bagian, salah satu bagian doang gitu. Selebihnya mah, wah banyak banget di kita mah ya teman Pradua. Lomba-lombaan ada, terus ada bagi-bagi hadiah juga, ada musiknya ada, sawerannya ada. Dan yang pasti yang wajib kalau beres lomba tuh yang wajib ada harus adalah botram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Putri, kamu gak mau ikut gitu? Jadi panitia 17-an bareng anak-anak komplek yang lain?
1: Ah, gak mau ya, malu. Gak ada yang kenal juga. Ih, nanti capek-capek ngurusin gituan, terus bingung deh harus ngapain. Mending di rumah aja.
2: Eh, Om, permisi. Ini kita teh mau ajakin Putri buat jadi Karang Taruna, Om. Panitia 17-an.
0: Oh gitu. Pas banget. Putri dari tadi memang udah nunggu kalian loh. Ya udah di sana. Cepet Put. Tuh ditungguin teman-temannya.
1: Ih, ayah. Ih.
3: Yay! Welcome to the club Putri.
2: Put, nanti kita tanggung jawab lomba karung ya.
1: Oh, oke. Oh ya guys, ini data buat yang menang panjat pinang ya.
3: Wih, mantap. Udah beres aja, Put. Keren-keren. Putri!
1: Ayah! Yah, ternyata ikut kegiatan kayak gini tuh seru ya. Makasih ayah udah nyemplungin aku buat ikutan. Aku jadi belajar banyak. Dapat pengalaman, kebersamaan, nyelesain masalah bareng-bareng, sampai belajar tanggung jawab juga lewat partisipasi di hari kemerdekaan ini ya. Makasih ya.
0: Keren! Ayah bangga sama kamu.
1: Ya udah ya, Putri mau lanjut lagi ya. Masih banyak nih lombanya. Dadah ayah. Merdeka, merdeka.
3: Merdeka, merdeka. Prodwe FM.